92,5 per 2 RMN Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labe saya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish dan juga pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik, yuk cek lokasi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan mulai dari 81.450 ribuan sampai 1,7 jutaan. Plus dapat ekstra 2 kali point rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi gak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, mulai dari Informa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: 92,5 Perjoya Elementer Lampung, teman terbaik kamu. Insteknologi Sumatera kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergensi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA tahun 2026. Program pengenalan lingkungan kampus dengan tema Hikayat Suwarna Bumi. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. Rangkaian kegiatannya ada pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, paper mop, dan penanaman pohon. Puncak acara konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin sampai dengan Jumat 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut bisa kamu kunjungi Instagram PPLK ITERA teman Pro 2. Diulangin ya, bisa ke Instagram PPLK ITERA teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, bisa ikutan acara ini sekarang juga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minak mo ako, nah inilah langkah pertama na ham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah bumbu.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: 92,5 Perjuari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish, dan juga pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, sampai 1,7 jutaan. Plus dapat ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi nggak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim, Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, mulai dari Informa sekarang juga.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Plus kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini.

0: gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara. Dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Ibu kekasihku, Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

5 Peduli Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ruang Pangan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss dan food waste yang menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak dikonsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi serta pengelolaan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open recruitment Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, berkolaborasi dan juga ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Timeline kegiatannya teman Pro 2 ya, 12 sampai dengan 18 Agustus pendaftaran, 23 sampai dengan 25 Agustus LGD, 29 sampai dengan 30 Agustus interview, 1 September pengumuman akhir. Info lebih lanjut kamu bisa hubungin Instagram @ruangpangan_id atau ke kontak personnya di Dela Nur Anggraini 0895 3220 9207 1, teman Pro 2, atau Azizah Nurul Fahmi Kurnia di 0851 6754 2656. Jadi tunggu apa lagi, ayo ikutan Ruang Pangan sekarang juga teman Pro 2.

0: lagi tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: 92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Angga Labesa tentunya di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan Angga nih ya, tentunya kalau pagi hari enggak sendiri tentunya. Bakal ngobrol nih topik kita teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngomongin bahasa dan budaya, warisan yang harus dijaga teman Pro 2 ya. Di sini ada Ardi Husen teman Pro 2, penyiar Pro 1 RRI Bandar Lampung. Mau masuk enggak Ardi Husen ini? Enggak ya. Tapi teman Pro 2, Angga sudah terhubung nih ya sama narasumber kita teman Pro 2 yang tentunya bakal ngebahas tema kita hari ini. Udah ada di ujung telepon sana, ada Kak Jessica Wulandari SPD. Dia ini mahasiswa prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung, Universitas Lampung. Lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, Universitas Lampung, kontributor bahasa budaya Lampung pada komunitas Kroi Creative Space, seniman terpilih gerakan seniman masuk sekolah 2026. Halo Kak Jessica, apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Suara Angga jelas ya ini ya?
1: Suaranya jelas. Kalau untuk suara Jessica sendiri, apakah terdengar jelas ya Kak?
0: Mungkin agak digedein dikit aja Kak Jessica ya.
1: Oke,
0: siap. Oke, aman?
1: Aman Kak, aman.
0: Oke, lagi di mana nih Kak kalau boleh tahu?
1: Kalau saat ini kebetulan lagi di Krui Pesisir Barat, karena kebetulan nanti malam dan besok malam tuh ada acara namanya Festival Nyambai di Pesisir Barat. Jadi kebetulan salah satu MC-nya nanti malam seperti itu.
0: Eh, itu menarik sekali Kak. Kita sebelum masuk ke tema, aku penasaran sama Festival Nyambai sendiri sih Kak. Kemarin tuh aku sempat ngeliat infonya nih. Itu tentang apa sih sebenarnya?
1: Oh, itu nanti tentang jadi kan di pesisir barat sendiri, terutama di masyarakat Sebatin tuh ada namanya salah satu tradisi tuh namanya Nyambai ya. Nyambai seperti tarian seperti itu. Tapi pelaksanaannya ataupun terlaksananya itu cuman ketika ada acara nayuh adat. Kalau di Pepadun tuh kan mereka punya namanya gawe adat gitu ya Kak. Nah, kita di Sekitin itu juga punya namanya penyebutannya nayuh, nayuh agung ataupun nayuh adat. Pernikahan yang khusus untuk para keturunan Saibatinnya seperti itu.
0: Wow, menarik sekali. Ini informasi terbaru nih yang Angga dapatkan hari ini ya. Tapi kita ngomongin soal bahasa dan budaya Lampung lagi. Ini luas banget cakupannya bahasa dan budaya Lampung. Apalagi kita tahu sendiri Krui adalah salah satu tempat wisata yang keren abis nih ya. Tapi menurut Kak Jessica sendiri nih, sebenarnya apa sih yang membuat budaya begitu penting untuk generasi muda sendiri?
1: Untuk bagaimana Kak tadi?
0: Kita ngomongin soal budaya nih. Menurut Kak Jessica sendiri nih, apa yang sebenarnya paling penting generasi muda ini harus tahu budaya gitu.
1: Iya, karena kan budaya itu sendiri identitas suatu bangsa ya Kak. Ketika kita masyarakat ataupun generasi muda itu tidak mengenal budayanya, maka kita juga apa kedepannya, karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu diatur oleh budaya. Mungkin kalau kita sendiri di Lampung itu ada yang namanya Pil Pesenggiri ya Kak, di mana Pil Pesenggiri itu kan mencakup hal-hal yang sebenarnya di dalamnya mengatur tentang keseharian kita nih sebagai manusia gitu. Ada banyak sekali, mulai dari harga diri, kehormatan, kemudian mengajarkan bagaimana kita untuk bersosialisasi ataupun bercampur dan saling membantu di kehidupan di masyarakat, bagaimana seperti kita selayaknya jadi manusia yang makhluk sosial yang bakal saling tolong-menolong gitu Kak.
0: Tapi untuk Kak Jessica sendiri nih, sejak kapan nih mulai tertarik dengan budaya dan bahasa Lampung sendiri?
1: Kalau saya sendiri itu tertariknya ketika saya masuk dan terjun diterima menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Jadi ketika 2021 saya diterima di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, itu banyak sekali hal yang saya terima, saya pelajari, dan akhirnya membuat saya, oh, saya orang Lampung. Kebetulan saya memang asli Lampung Kak, jadi ayah dan ibu memang Lampung dan tinggal di Lampung. Kemudian saya terjun dan masuk menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, yang di dalamnya ternyata saya sadar, wah ternyata kalau misalkan bukan kita yang menjaga dan melestarikan, dan bukan kita yang menjadi bagian salah satu yang mempelajarinya, terus ke depannya bagaimana keadaan bahasa dan budaya Lampung ini akan tetap memastikan untuk tetap terjaga seperti itu. Dan akhirnya saya mulai menyadari, terjun di pendidikan bahasa Lampung S1. Kemudian setelah perjalanan S1 juga ternyata di dalamnya saya sering sekali dilibatkan oleh Bapak Ibu.

0: sekitar, maksudnya saya selalu menyebarluaskan informasi, mau itu ada informasi tentang tradisi, ada penampilan ini, pertunjukan ini, itu saya selalu sangat tertarik untuk membagikan dan menyebarluaskan informasi-informasi itu sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan saat ini, seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti awalnya nggak ada kepikiran untuk kuliah jurusan Bahasa Lampung ya?
0: Gak ada, Kak, karena kebetulan saya sebenarnya dulu tertariknya di komunikasi kan, tapi ternyata takdir membawa ke Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Kemudian saya terjun dan saya sering dilibatkan oleh Bapak Ibu dosen saya, dan akhirnya saya tumbuh rasa cinta dan sayang, dan sampai akhirnya detik ini pun selalu bangga dan berusaha untuk terus menebar dan menyebarluaskan informasi mengenai bahasa dan juga budaya Lampung sendiri, seperti itu.
1: Oke. Tapi ada nggak sih, Kak, momen yang akhirnya buat lo tuh kayak, ah, gue seneng banget nih akhirnya kuliah di Bahasa Lampung gitu?
0: Kalau dari Jessica sendiri memang ini ya, Kak, maksudnya karena awalnya kebetulan terus tiba-tiba jadi cinta, dan sampai detik ini kayaknya bakal susah deh untuk nggak memikirkan tentang Lampung dan seisinya ini.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke. Tapi kan kita tahu sendiri, Kak, ya, kalau di Lampung sendiri, Kota Bandar Lampung sendiri, bahasa yang sering kita pakai ataupun bahasa yang kita tuturkan lebih sering bahasa Indonesia ya, atau malah bahasa Kejakselan dikit nih. Nah, menurut Kak Jessica sendiri nih, apakah ini jadi tantangan tersendiri bagi pencinta bahasa Lampung ataupun pendidik bahasa Lampung untuk mengedukasi masyarakat biar tetap mencintai bahasa Lampung dan juga mempergunakannya?
0: Iya, Kak, jadi menurut saya banyak sekali saat ini kan kita lebih nyaman ya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa gaul lah ya yang agak kejaksel-jakselan. Nah, menurut saya ini tentu pertama bisa menjadi tantangan, tetapi ini bukan berarti otomatis menjadi ancaman ya. Jadi ketika bahasa, karena bahasa ini kita perlu ketahui dulu memang selalu berubah-ubah mengikuti zaman. Anak muda itu menggunakan bahasa gaul, bahasa Indonesia ataupun bahasa asing itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau bahasa Lampung ini sama sekali tidak mendapat ruang dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang menjadi masalah besar untuk kita. Jadi menurut saya yang perlu kita lakukan sekarang ini sebenarnya bukan untuk melarang mereka untuk menggunakan bahasa gaul, tetapi kita harus lebih banyak membuka banyak ruang agar bahasa Lampung ini terasa lebih, maksudnya tetap keren dan berterima dengan kehidupan mereka. Mungkin kita mulai, tapi untuk saat ini juga mungkin kita bisa melihat ya, Kak, situasi alhamdulillahnya semakin hari semakin banyak nih konten kreator yang mengangkat tentang bahasa dan juga budaya Lampung, baik di sosial media TikTok, Instagram, kemudian di lain-lainnya gitu. Terutama saat ini juga kita mulai melihat bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang menyampaikan Kamis Beradat. Nah, itu juga salah satu menurut saya apa ya, hal yang sekarang menjadi upaya dari pemerintah juga untuk terus mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat terutama generasi muda untuk tetap menjaga dan menggunakan serta melestarikan bahasa ataupun budaya Lampung ini, seperti itu, Kak.
1: Oke, kalau dari sudut pandang Kak Jessica sendiri nih, menurut Kak Jessica sendiri nih, apa sih tantangan ataupun apa sih yang membuat generasi muda itu nggak mau berbahasa Lampung sebenarnya?
0: Kalau dari menurut pengalaman saya dan saya melihat di sekitar saya yang terjadi ya, Kak, ada sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya itu pertama yang paling utama itu adalah faktor lingkungan. Kenapa? Ketika kita ambil contoh, ketika kita melihat teman-teman, saya melihat sendiri teman-teman saya yang tinggal di Kota Bandar Lampung semisal ya. Kemudian kita bandingkan nih dengan Kabupaten Pesisir Barat gitu. Perbandingan dari yang tinggal di kota dengan kabupaten itu jelas berbeda. Kenapa? Karena kami yang tinggal di kabupaten itu sejak kami lahir kami mendengar bahasa ibu, bahasa Lampung yang kami dengar sejak kami kecil, sehingga ketika kami tumbuh, misalnya kami masuk ke TK, kemudian kami SD gitu, kami sudah sedikit banyak mengetahui dan memahami kosakata karena kami sering mendengar orang sekitar seperti ayah, ibu ataupun kakek nenek kami berbahasa Lampung seperti itu. Setidaknya walaupun meskipun kami belum bisa untuk berbicara, untuk berbahasa Lampung itu sendiri, tapi kami sudah paham nih apa kosakata-kosakata yang disampaikan oleh orang tua atau keluarga kami di sekitar kami. Nah, tetapi ketika kita melihat teman-teman yang berada di lingkungan kota, misalkan kita lihat ya situasinya di Kota Bandar Lampung semisal. Nah, dari keluarganya mereka sendiri memang tidak terbiasa untuk

0: menggunakan bahasa itu keseharian itu di lingkungan sekitar rumah mereka gitu. Jadi ketika anak itu tidak mendengar dan tidak terbiasa untuk mendengar bahasa itu, bahasa Lampung ini dalam hal ini yang saya maksud, jadi itu juga menjadi salah satu hal yang paling sulit yang akhirnya membuat menjadi faktor generasi muda itu mulai jarang menggunakan bahasa daerahnya. Karena bagaimana mereka ingin menggunakan, bagaimana mereka ingin berbahasa, sedangkan mereka paham dan mengerti kosakata satu ataupun dua saja, bahkan mungkin banyak tidak mengerti, tidak paham seperti itu, Kak. Jadi faktor yang paling utama itu, pertama menurut saya pribadi, itu adalah lingkungan. Kemudian selanjutnya mungkin bisa faktor sekolah dan lingkungan pertemanan ya. Jadi ada saya sedikit cerita bahwa saya sebenarnya adalah Lampung saya batin, Kak, berdialek A ketika saya menjadi mahasiswa bahasa Lampung di S1, teman-teman saya tuh sangat beragam Lampungnya. Ada yang Pubian, ada yang Waikanan, kemudian ada Tanggamus, ada yang dialek O dari Lampung Pepadun kan, misalkan seperti dari Tulang Bawang Barat ataupun Lampung Tengah. Nah, ketika saya terbiasa mendengar mereka berkomunikasi, akhirnya sampai di detik ini saya jadi paham dan bahkan bisa berkomunikasi dengan menggunakan dialek mereka gitu, Kak. Artinya yang sangat mempengaruhi selain dari lingkungan keluarga itu ada juga dari sekolah ataupun lingkungan pertemanan gitu, Kak. Karena itu sangat sangat berpengaruh seperti itu.
1: Oke. Tapi ada tips ataupun treatment khusus nggak sih, Kak, untuk biar teman-teman nih bisa berbahasa Lampung dan mau gitu berbahasa Lampung?
0: Tips and triknya mungkin yang pertama, teman-teman harus paham dan juga mengerti ya, maksudnya tanamkan di dirinya kalau bahasa daerah itu bukan sesuatu yang kuno gitu. Kalau bahasa daerah tuh, kalau kita berbahasa daerah bukan berarti nanti ke depannya kita akan ketinggalan zaman, tidak seperti itu. Itu hal utama yang harus ditanamkan dengan diri teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kalau sudah tertanam jiwa ingin belajarnya, baru teman-teman mungkin bisa mulai. Kemarin sempat ada kursus bahasa Inggris, Kak, yang diadakan oleh Mihol Lampung Bersatu, tapi kemarin pertemuannya sudah selesai. Kalau nggak salah kemarin 15 pertemuan, kebetulan itu kolaborasi dari Mihol Lampung Bersatu dengan Universitas Lampung, dan tutornya juga alumni-alumni dari MPBKL Unila, seperti itu. Nah, itu juga jadi salah satu upaya nih untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Lampung atau budaya Lampung. Kemudian
1: okay. Itu juga sudah berarti kursus bahasa Lampung ya?
0: Benar-benar, Kak, okay. Khusus bahasa Lampung kemarin sudah sempat ada, baru berakhir 15 pertemuan, sudah selesai. Banyak itu pembahasannya, Kak. Mungkin kedepannya nanti kalau misalkan memang ada informasi lagi, atau teman-teman bisa sembari mantau mungkin ya, boleh ya, Kak, saya infokan di sini di Instagram Mihol Lampung Bersatu gitu. Nanti teman-teman bisa sembari mengecek, siapa tahu kedepannya nanti akan dibuka sesi kedua untuk khusus bahasa Lampung sendiri gitu, Kak.
1: Oke, biar belajar bahasa Lampungnya lebih fun juga teman-teman ya, dan juga jadi pede untuk berbahasa Lampung gitu. Tapi Kak Jessica ini juga kan di Kroi Creative Space ya, benar nggak Kroi Creative Space?
0: Iya, benar-benar, okay. Kak, saya juga salah satu kontributor bahasa dan budaya di komunitas Kroi Creative Space, Kak.
1: Oke, bisa jelaskan dulu nggak sih ini apa Kroi Creative Space sendiri?
0: Oke, jadi Kroi Creative Space ini merupakan salah satu komunitas yang kita itu menjadi wadah untuk upaya kita untuk menjaga dan melestarikan bahasa dan budaya Lampung. Terutama ini kita sebagian besar mengedepankan, maksudnya untuk utamanya kita fokus ke yang ada di sekitar pesisir barat ataupun Kroi sendiri gitu. Seperti nama kita ada label Kroi-nya ya, Kak, gitu. Jadi di dalamnya kita membahas, kita berupaya untuk mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan Kroi. Misalkan ada kemarin kita sempat mengadakan ada namanya Kroivaganza, Kak. Jadi Kroivaganza ini salah satu kegiatan yang kami inisiasi, teman-teman komunitas Kroi Creative Space yang menginisiasi itu, di dalamnya adalah pertunjukan baik tentang sastranya, kemudian budayanya itu yang ada di pesisir barat, umumnya Lampung tetapi spesifiknya pesisir barat gitu. Kita jadi ada waktu itu penampilan di Cafe Blok Barat ya, di Kroi itu kita menampilkan dari berbagai macam perwakilan setiap, ada sekolah, kemudian ada perwakilan dari kecamatan juga, itu menampilkan seni, tradisi, ada juga sastra lisan dan lain-lain. Jadi itu juga salah satu upaya kami untuk terus menjaga dan mengenalkan bahwa kita nih di Lampung, terutama umumnya Lampung ya, terutama spesifiknya di pesisir barat gitu, kita nih punya banyak kekayaan warisan budaya yang harus terus kita jaga dan kita lestarikan gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang mesti kita sama-sama jaga dan sama-sama kita rawat, kita lestarikan, seperti itu Kak.
1: Oke, berarti komunitas ini juga berperan serta juga untuk mengedukasi masyarakat biar mencintai budaya dan juga bahasa Lampung ya.
0: Betul, betul sekali. Kita memang melahirkan, membentuk komunitas itu di dalamnya memang apa namanya, anggota-anggotanya kita memang orang-orang yang pengen mencoba untuk terus apa ya, berupaya untuk menjadi bagian orang-orang yang mendukung, menjaga, merawat dan melestarikan bahasa dan juga budaya Lampung ini gitu Kak.
1: Oke, goalsnya nanti ke depannya mungkin biar bahasa Lampung dan juga budaya bahasa Lampung dikenal secara nasional dan juga internasional ya Kak ya.
0: Betul sekali Kak.
1: Oke, nah ngomongin soal dikenal secara nasional dan juga internasional nih, kita gak bisa lepas kalau di zaman sekarang nih sama media sosial nih. Nah menurut Kak Jessica sendiri nih, seberapa penting sih peran media sosial terhadap pelestarian budaya dan juga bahasa Lampung sendiri?
0: Baik, menurut saya sendiri kalau untuk peran media sosial itu untuk saat ini itu sangat penting ya Kak. Karena apa? Karena sehari-hari tidak dari kalangan manapun, baik kita, maksudnya saya sendiri Gen Z ya, ataupun milenial dan gen-gen yang lain, itu kita sangat-sangat bergantung dengan media sosial. Siapa sih istilahnya bahasanya sekarang yang tidak bermain media sosial, yang tidak menggunakan media sosial gitu. Nah, menurut saya salah satu upaya ataupun senjata untuk melestarikan budaya itu sebenarnya ada di media sosial Kak. Kenapa? Karena media sosial ini kan salah satu ruang paling strategis ya untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Jadi kita ini juga upaya untuk terus mengenalkan budaya itu kita bisa melalui anak muda yang mereka bermain di sosial media. Misalkan ketika mereka banyak menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, YouTube ataupun platform digital lainnya, maka budaya ini kita juga harus bantu untuk hadirkan nih di sana gitu. Jadi ketika kontennya kan tidak harus selalu serius ya. Misalkan bisa berupa konten humor bahasa Lampung, storytelling, challenge ataupun lagu dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa melihat nih bahwa sekarang pernah ada lagu yang Cak Cula itu kan populer sekali ya Kak pada masa kemarin ya, sampai mungkin selain di Indonesia sendiri, di luar Indonesia juga ada bule-bule yang ikut memparodikan lagu itu gitu. Artinya itu juga jadi salah satu hal yang ternyata ini menjadi senjata kita juga loh untuk melestarikan budaya, untuk memperkenalkan bahwa ada loh di Indonesia namanya Provinsi Lampung dan ada bahasa daerah namanya bahasa Lampung, seperti ini lagunya gitu, dan di lagu itu kan termuat bahasa-bahasa yang ada di Lampung gitu kan. Nah itu tentu jadi hal yang juga menjadi senjata ya untuk kita mengenalkan dan juga upaya kita untuk melestarikan bahasa ataupun budaya Lampung sendiri gitu. Ataupun ketika kita melihat nih sekarang, saya juga sering melihat ya di Reels Instagram ataupun TikTok itu banyak sekali konten-konten lucu Kak, seperti parodi. Misalkan ada seorang yang memparodikan bagaimana dia menegosiasi ketika berbelanja di pasar menggunakan bahasa Lampung. Nah itu saya juga sempat sering lihat nih konten-kontennya, dan seperti itu kan akhirnya secara tidak langsung kita mengenalkan juga nih ke teman-teman di media sosial, ini loh seperti ini loh kalau bahasa Lampung gitu, ini bahasa Lampung ini luas loh gitu. Terus dengan cara-cara yang tidak begitu serius gitu kan, karena kan konten-kontennya juga banyak konten yang menarik, bukan yang konten secara formal seperti itu Kak.
1: Oke, keren keren keren keren. Tapi Kak Jessica lagi nih ya, Kak Jessica juga nih sempat juga kalau nggak salah terpilih sebagai seniman dalam gerakan seniman masuk sekolah 2026 nih. Ceritain dong pengalaman Kak Jessica sebagai seniman masuk sekolah dan juga memperkenalkan budaya Lampung tentunya di kancah anak-anak sekolah nih.
0: Iya, baik Kak. Kebetulan emang saat ini saya sedang menjalankan ya. Jadi kemarin alhamdulillah saya terpilih menjadi seniman terpilih dalam program seniman gerakan seniman masuk sekolah. Ini merupakan program dari Kementerian Kebudayaan, Kak. Nah, kebetulan untuk di Lampung sendiri yang dari sebagian seniman itu adalah mereka yang merupakan lulusan dari seni tari, kemudian seni musik seperti itu. Nah, bahasa Lampung ini karena kebetulan memang saya lulusan pertama ya Kak, angkatan pertama lulus tahun 2020. Nah saya ini satu-satunya seniman yang alhamdulillah terpilih gitu dalam program itu, dan saya berfokus kepada pengajaran bahasa Lampung seperti itu. Nah untuk Bagi saya, tentu ini menjadi pengalaman yang sangat berarti ya Kak, karena saya bisa membawa seni dan juga budaya tentu langsung ke lingkungan sekolah gitu. Karena kita ketahui bahwa saat ini untuk bahasa Lampung itu sendiri mungkin masih jarang nih, kalau teman kita melihat teman-teman kita di sekolah, misalkan adik-adik itu, kalau untuk seni tari, seni musik itu kan sudah banyak sekali ya yang mengajarkan gitu. Tapi untuk bahasa Lampung sendiri, kita bahkan untuk pengajar aja itu baru angkatan saya Kak, pertama kali ada lulusan bahasa Lampung yang S1 gitu. Karena sebelumnya sudah ada tapi D3 kan gitu. Jadi menurut saya sekolah ini merupakan ruang yang strategis ya untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Tapi ada juga tantangannya adalah bagaimana kita membuat mereka itu merasa bahwa seni dan budaya itu dekat loh dengan mereka sebenarnya gitu. Dan karena saya untuk GSMS sendiri itu ada 15 pertemuan ya Kak, dan saya sudah masuk ke 7 pertemuan. Selama berjalannya waktu 7 pertemuan itu, dari awal saya coba untuk menjelaskan ke mereka, saya coba untuk mengenalkan kepada mereka bahwasannya kita ini sebagai masyarakat yang tinggal di Lampung, mau kita bersuku Lampung atau bukan, ketika kita tinggal di Lampung, maka kita adalah orang Lampung. Jadi jangan lagi kalau misalkan ditanya, kamu orang mana? Jawabnya, saya orang Jawa, saya orang ini, Palembang, saya orang ini. Tidak, ketika ditanya kamu orang mana, karena kamu tinggal di Lampung, jadi kamu jawabnya harus, saya orang Lampung gitu. Berbeda dengan ketika misalkan ditanya, kamu sukunya apa? Baru kita jawab suku masing-masing kita, Lampung, Palembang, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya gitu. Nah, saya di awal mencoba untuk menanamkan kepada mereka seperti itu. Kemudian saya coba mengenalkan kepada mereka, karena kebetulan saya fokusnya kepada aksara Lampung nih Kak, untuk, karena saya mengajar anak SD ya Kak, jadi saya fokus ke aksara Lampung. Saya mencoba untuk memberi pemahaman kepada mereka bahwa kita nih sangat-sangat apa ya, harus sangat-sangat bangga nih, aksara Lampung itu jarang sekali bahasa daerah dari ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya ada beberapa yang memiliki aksara Lampung, aksara maksud saya. Dan Lampung ini menjadi salah satu provinsi dan bahasa daerah yang patut bangga karena kita mempunyai kekayaan yang namanya aksara gitu. Nah, bagi saya sendiri pengalaman ini tentu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa pelestarian budaya itu memang harus melibatkan generasi muda secara langsung dan harus melibatkan mereka ketika mereka masih berada di sekolah dasar gitu ya Kak, baik dari sekolah dasar, baru nanti menengah, kemudian baru menengah atas, dan akhirnya sampailah di titik atas yang lainnya gitu. Nah, kemudian kalau dari saya sendiri, ada nih Kak, ketika kita ingin memperkenalkan budaya Lampung kepada anak sekolah itu, kita harus membuat mereka merasa bahwa budaya itu tidak kuno. Jadi harus tertanam juga kepada mereka bahwa ini budaya itu harus dilestarikan. Tetapi kita juga mengajak mereka untuk memahami dan mengenal budaya tersebut. Jadi jangan sampai kita meminta mereka untuk menjaga dan melestarikan budaya itu, tapi kita tidak memberi pemahaman kepada mereka, tidak mengajarkan mereka bagaimana tentang budaya itu sendiri, bagaimana sih gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau belajar tari misalkan, biarkan mereka untuk berlatih menari gitu. Terus kalau kita ingin mereka belajar bahasa, ajak mereka untuk kita bisa bermain peran. Atau ketika misalkan saya, karena saya mengajarnya kemarin fokusnya untuk ke aksara, nah kita coba ajak mereka, mengenalkan mereka bahwa aksara itu bukan hanya kagangannya saja gitu, tetapi ada hal-hal lain, bahwa ini dulu pada zaman dahulu misalkan ini merupakan alat untuk kita berkomunikasi gitu. Kita sembari menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sejarah aksara ini, bagaimana akhirnya aksara ini ada di Lampung ini, bagaimana akhirnya kita ini patut menjaga aksara ini, karena aksara ini bukan hanya sekedar kagangan pabama saja, tetapi ada makna yang dalam, ada hal yang harus kita tahu dan harus kita jaga gitu sampai di saat ini dan hingga seterusnya seperti itu Kak.
1: Wow, hari ini daging semua obrolan kita ya Kak ya. Senang sekali bisa ngobrol barengan sama Kak Jessica nih. Tapi semoga aja nih nanti kita juga bisa ngobrol secara langsung gak ya Kak Jessica ya.
0: Saya sangat-sangat ini ya Kak, maksudnya saya mohon maaf juga karena belum bisa bergabung secara langsung, kebetulan saat ini jadwalnya bertabrakan dengan agenda lain. Tapi saya juga sangat tidak sabar nanti menunggu undangan kembali untuk datang ke studio ya.
1: Amin. Terakhir deh Kak Jessica nih, apa pesan Kak Jessica untuk generasi muda agar tidak hanya bangga memakai budaya daerah, tapi juga ikut menjaga dan juga menghidupkan budaya daerah sendiri nih?
0: Baik, pesan saya untuk teman-teman Produa, Bina Muaki, semua seluruh yang ada di Lampung terutama, itu jangan hanya bangga terhadap budaya Lampungnya ketika kita sedang memakai atributnya saja, tetapi kita juga harus mengenali makna yang ada di baliknya, seperti itu. Kita boleh modern, boleh kita menggunakan teknologi, boleh kita mengikuti tren yang ada, boleh kita juga berbicara dengan bahasa gaul yang ada saat ini. Tetapi jangan sampai karena mengejar sesuatu yang baru, kita akhirnya kehilangan nih sesuatu yang menjadi identitas kita sendiri. Jadi menurut saya, melestarikan budaya itu tidak harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Berbicara menggunakan bahasa Lampung, kemudian mengajarkan satu kata kepada teman, menonton pertunjukan seni Lampung, membuat konten tentang bahasa dan budaya Lampung, atau kita bahkan menceritakan kembali cerita dari orang tua dan kakek nenek kita, semuanya itu juga sudah merupakan suatu bentuk pelestarian seperti itu. Karena budaya akan tetap hidup ketika kita bukan hanya karena kita menjaganya saja, tetapi karena kita harus terus menggunakannya, mengajarkannya, dan juga memberinya ruang untuk berkembang. Jadi mari menjadi generasi yang bukan hanya mengatakan saya bangga menjadi orang Lampung, tetapi juga bisa mengatakan saya ikut membuat budaya Lampung untuk tetap hidup. Karena seperti yang sering mungkin teman-teman juga Bapak Ibu dengar, makam siapa lagi, mak tano kapan lagi, yang artinya kalau tidak kita itu siapa lagi, kalau tidak sekarang itu kapan lagi. Artinya itu sebuah ajakan untuk pengingat untuk kita bahwa kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan bahasa dan budaya Lampung ini, ya siapa yang akan menjaga dan melestarikannya? Dan kalau tidak kita mulai dari sekarang, bagaimana ke depannya? Seperti itu, Kak.
1: Oke. Terima kasih, Kak Jessica, udah ngobrol barengan sama Angga. Ditunggu main-main ke Produa RRI Bandar Lampungnya ya.
0: Iya, baik, Kak. Terima kasih. Saya sangat menanti undangan kembali ya. Semoga nanti kita ada kembali di studio.
1: Amin, semoga juga sukses acaranya, festivalnya bayinya ya.
0: Ya, siap, Kak. Terima kasih
1: dok. Oke, bye-bye Kak Jessica.
0: Bye, terima kasih teman-teman Produa.
1: Oke deh, ternyata seru juga ya belajar bahasa Lampung dan budaya bahasa Lampung. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi coba? Karena yang punya kita, teman Produa.
2: Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Ada rangkaian kegiatan yang bisa kamu ikutin, teman Pro 2 ya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, serta Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa juga ke Medi di 0813-69-08-3001 atau kamu bisa follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung ataupun Pro2BDL. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan RRI Fest tahun 2026 sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu ya. Dan terakhir dari Angga, Last Division Expressionist Only with Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Angga Labesa pamit, teman Pro 2. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish, dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan sampai 1,5 jutaan. Plus, dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi, nggak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Informa Sultan Agung, Wai Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, mulai dari Informa.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.
3: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
4: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
3: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
5: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
6: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
3: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabil. Informasi dikutip dari rri.co.id, Lampung raih 4 penghargaan diapresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Pemerintah Provinsi Lampung bersama 3 pemerintah kabupaten kota meraih 4 penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, Batch 2 Regional Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri RI bersama Kompas TV di Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026. 4 penghargaan tersebut yakni Pemprov Lampung sebagai terbaik 2 kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan tingkat provinsi, Kabupaten Waikanan terbaik 3 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kabupaten, Kota Bandar Lampung terbaik 1 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kota, serta Kabupaten Lampung Selatan terbaik 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat kabupaten. Informasi selanjutnya dari rri.co.id, kasus TBC Pringsewu baru terdeteksi 43%. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah Kabupaten Pringsewu mempercepat penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis TBC setelah pencapaian notifikasi kasus baru di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 43% dari estimasi kasus. Wakil Gubernur Lampung Gianorella mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Pringsewu secara virtual pada Kamis 13 Agustus 2026, estimasi kasus TBC di Pringsewu mencapai 1.505 kasus. Namun hingga kini saat ini baru 634 kasus yang berhasil dinotifikasi atau sekitar 43% dari estimasi tersebut. Sementara cakupan terapi pencegahan tuberkulosis TPT juga masih rendah yakni sekitar 14%.

0: Demikian Info Pro 2 kali ini, Nabila pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
3: Wah, enak loh rotinya. Tapi, ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
4: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
3: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
4: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
3: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, santai siang kali ini ada Nabila yang nemenin kamu sampai jam 15 sore nanti. Saya kira nonton.

0: yang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Halo teman Bro 2. Gimana nih di siang ini, di santai siang di Jumat ya, di penghujung minggu nih. Kira-kira kamu menghadapi Jumat ini dengan ya udahlah, atau kayak yes, akhirnya Jumat. Bentar lagi udah weekend nih, udah bisa liburan, apalagi juga kita kan sebentar lagi akan memperingati ya 17 Agustus ya teman Pro 2. Ini jadi momen yang memang krusial dan penting juga buat kita ya teman Pro 2 ya. Karena memang momen itu kita mungkin dari teman Pro 2 juga yang udah mulai menyemarakan dengan ikut lomba-lomba ataupun tim yang aduh kayaknya harus nyelesain beberapa kerjaan dulu deh baru bisa ikut menyemarakan ya Independence Day ya teman-teman berdua. Tapi enggak apa-apa, apapun itu yang penting kita tetap sama-sama memperingati dengan cara masing-masing ya teman berdua. Anyway, di santai siang kali ini masih ada waktu buat teman berdua untuk request lagu favorit kamu. Teman berdua, apa aja nih yang mau diputerin, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Ya itu bisa langsung aja kamu chat Nabila, nanti Nabila bacain. Apakah lagu yang pingin kamu lagi dengerin ini lagu-lagu yang memang lagi viral kayak lagu Benadia, terus juga lagunya Nona, ataupun lagu-lagu favorit kamu yang lainnya. Boleh banget kamu langsung chat aja di 0811-7208-925.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Teh Hijau from Tulus, barusan aja nemenin kamu di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau request-request lagu yang bakal nanti Nabila puterin, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Dan Nabila juga punya informasi penting nih buat kamu ya teman Pro 2. Karena di tahun ini, di 2026, RRI Fest kembali hadir ya. Di RRI kita menyelenggarakan RRI Fest. Dan penyelenggaraan ini di dalamnya juga terdapat salah satu program yang memang udah terkenal banget ya di seluruh Indonesia, itu yaitu Bintang Radio. Jadi untuk kegiatan, rangkaian dari kegiatan ini ada beberapa nih ya teman Pro 2. Yang pertama ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini ya akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang ingin ikut meramaikan acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 ini, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047. Dan juga bisa menghubungi Medi di 0813-6908-3001. Atau juga bisa follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung. Nah, buat kamu teman Pro 2 langsung aja ya ikut meramaikan dari informasi yang tadi udah aku infoin. Dan juga kalau kamu mau request lagu, masih Nabila tungguin sampai jam 11 nanti.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apali, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung. I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Produk RRI.

0: kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. 2 RI Bantu Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah,

0: menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

This is Santai Siang. Santai Siang masih ditemenin sama Nabila ya. Kali ini tentang ngomongin informasi terkait kuliner. Dan siang-siang kayaknya harusnya kamu udah selesai makan ataupun seenggaknya OTW ke tempat makan ya, karena udah jam segini kalau belum ada rencana makan kayaknya bakal asam lambung kamu bakal naik deh teman Pro 2. Anyway, kalaupun kamu lagi menuju tempat makan, semoga gak bingung ya, karena memang kadang tuh yang jadi dilema dalam satu hari tuh makan siang. Kalau gak makan siang, makan malam. Kalau sarapan kan kita kayak suka skip-skip gitu kan. Ah yaudahlah, sarapan mah gorengan aja gampang. Kalau makan siang tuh kayak, aduh makan siang apa ya, yang kayaknya pas di kantong, pas di secara rasa juga masih pas gitu. Biasanya tuh kalau banyak orang itu milihnya yang udah paling gampang aja, paling sering ditemuin juga, paling mudah gitu ya. Itu biasanya kayak soto ataupun nasi padang ataupun pecelan gitu kan, nasi lele, nasi ikan nila gitu kan. Itu yang paling pas tuh. Nah, di samping itu juga biasanya kalau lagi makan tuh kayak enggak lengkap enggak sih kalau enggak ada pendampingnya? Apa coba? Yes, kerupuk. Kayaknya orang Indonesia tuh identik banget ya sama kerupuk. Dan kalau melihat ke tempat makan, berbagai tempat makan, ya udah pasti ada berbagai macam jenis kerupuk juga banyak kan ya. Dan juga ada salah satu kerupuk yang juga memang jadi favorit. Itu tuh kerupuk yang warna putih, yang dia melingkar-lingkar tuh. Apa ya? Yang suka juga dipakai untuk lomba 17-an. Nah, dan buat kamu teman Pro 2, sempat gak sih kepikiran buat apa ya? Kenapa sih kerupuk yang melingkar-lingkar itu yang warna putih gitu tuh ya? Kerupuk bunga sih kalau Nabila nyebutnya ya, teman Pro 2. Kerupuk bunga kenapa sih suka dijadiin buat lomba 17-an gitu kan ya. Jadi karena memang setiap 17 Agustus ada satu makanan yang mendadak berubah fungsi nih, biasanya menjadi teman makan nasi, tetapi saat lomba 17-an kerupuk justru digantung dan diperebutkan tanpa boleh disentuh tangan. Dan di momen tersebut tuh anak-anak tuh happy banget ya, dan juga gak cuma anak-anak, ada orang dewasa juga ikut lomba makan kerupuk gitu kan ya. Dan itu juga jadi salah satu permainan yang paling ditunggu dalam perayaan kemerdekaan. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya kerupuk tuh emang lekat banget sama lomba 17-an? Nah, dilansir dari laman resmi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyebutkan bahwa lomba 17 Agustus mulai muncul sekitar 1950-an ketika masyarakat mulai merayakan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah lomba makan kerupuk. Dalam penjelasan memaknai tentang lomba tersebut, BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata mengaitkan lomba makan kerupuk dengan kondisi pangan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan juga dalam sumber yang sama, kerupuk juga dimaknai sebagai lambang kesetaraan karena dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, lomba makan kerupuk ditempatkan sebagai pengingat terhadap masa sulit sekaligus pentingnya menjaga persatuan. Namun makna tersebut perlu dipahami sebagai penjelasan atau interpretasi yang dimuat oleh lembaga tersebut, dan bukan sebagai kepastian mengenai siapa pencetus pertama lomba makan kerupuk. Nah, gimana nih teman Pro 2? Kamu udah daftar belum untuk ikut lomba makan kerupuk? Ataupun kamu udah daftar tapi kamu kalah? Gak apa-apa, ikut lagi ya tahun depan.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 ataupun Medi 0813-6908-3001 atau juga bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Selalu 5 Pro 2 air dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di santai siang masih Nabila temenin kamu ya. Kali ini Nabila ada info-info ya, karena udah jam 1 siang, udah waktunya info tentang olahraga ya. Buat kamu fans dari MotoGP, ada kabar baik dan bahagia nih ya buat kamu, karena Rio de Janeiro jadi tuan rumah peluncuran MotoGP 2027. Nah, jadi Rio de Janeiro resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP di Brasil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brasil. Kini, Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP. Setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda permusim tersebut. Dan peluncuran MotoGP juga menjadi panggung global yang menarik media internasional, penyiar, mitra komersial, dan penggemar. Nah, agenda tersebut turut menghasilkan jangkauan televisi, digital, serta media sosial di berbagai negara. Nah, dan bagi kota tuan rumah, kegiatan ini dapat memberikan exposure internasional sekaligus mendorong pariwisata dan aktivitas ekonomi. Dan juga ya teman Pro 2, peluncuran MotoGP 2026 di Kuala Lumpur sebelumnya menghasilkan nilai ekonomi lebih dari 7 juta dolar AS. Nah, juga ya terakhir teman Pro 2, Rio de Janeiro nantinya akan memadukan kemeriahan MotoGP dengan program hiburan berskala internasional dalam peluncuran musim 2027. Konsep tersebut mengikuti keberhasilan agenda serupa di Bangkok dan juga Kuala Lumpur. Nah, gimana nih? Di 2027 kamu udah siap belum untuk booking segala macamnya ya, tertentunya kayak pesawat ataupun hotel ataupun resto di sekitar sana, karena kamu mau ikut meramaikan ya MotoGP 2027 yang berlangsung pada 21 Februari 2027. Ataupun kamu tim yang kamu mendang-mending ya, mending nonton di YouTube aja, gak apa-apa, nanti Nabila temenin nonton ya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Teman produk, jangan lupa ya cek sosial.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 dan juga Medi di 0813-6908-3001 atau juga bisa follow Instagram kami di @rribandarlampung.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Kedua di Bandung Lampung.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish, dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Nah, karena di Informa, Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk, cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, sampai 1,7 jutaan. Plus, dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi nggak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Yuk langsung datang aja nih teman berdua ya. Dan berdua langsung ke Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu. Mulai dari Informa.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

This is Santai Siang. Masih bareng Nabila, teman Prodo di Santai Siang. Kali ini Nabila akan ngomongin tentang infotainment ya, karena udah waktunya. Dan buat kamu yang tadi barusan aja dengerin Prodo 2, tepatnya baru aja dengerin lagu dari Pretty You by Seventeen. Ini ada, mungkin kamu juga salah satu orang yang abis antri ya tadi ya di Plaza Senayan ya, karena ternyata tadi antrian fans Mingyu pada di Plaza Senayan dari subuh ya teman Prodo 2. Antrian panjang ini mengular terlihat di Plaza Senayan hari ini. Orang-orang yang mengantre ini rupanya menantikan kehadiran sang idola yaitu Mingyu Seventeen. Di beberapa akun media sosial disebutkan antrian sudah terlihat panjang sejak dini hari. Petugas keamanan Plaza Senayan juga mengkonfirmasi soal tingginya animo syarat untuk datang ke acara pembukaan pop-up store Dior di Plaza Senayan. Nah, dan juga ya teman Prodo 2, fans yang mayoritas didominasi oleh perempuan ini duduk rapi di tempat teduh sambil menunggu acaranya dibuka. Dan Mingyu Seventeen sendiri dikonfirmasi hadir di pembukaan pop-up store Dior di Plaza Senayan. Dan juga sehari sebelumnya, Mingyu bahkan sudah terlihat di Bandara Incheon, Korea Selatan untuk bertolak ke Jakarta. Dan juga ya, karena ini juga adalah jelang hiatus karena menjalankan wajib militer, fans pun berbondong-bondong untuk bertemu Mingyu. Tak sedikit dari mereka membawa bunga dan cenderamata untuk diberikan kepada Mingyu. Jadi gimana nih kamu tuh? Salah satu orang yang udah berhasil ataupun tadi masih, aduh kayaknya aku gak sempet deh tadi untuk nemuin Mingyu ya di Jakarta ya, tepatnya teman Prodo 2. Tapi gak apa-apa, apapun itu selama kamu masih support. Dan mungkin cara supportnya beda-beda ya, mungkin sekarang kamu gak bisa langsung untuk ketemu Mingyu tapi masih lewat online aja nih dengan supportnya, gak apa-apa juga. Dan buat kamu teman Prodo 2, Nabila masih nemenin kamu sampai jam 15 sore nanti. So keep on tuning.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Kedua belah pihak Lampung.

Bahagia Tanpa Aku, Kezia Levron, kan jadi lagu terakhir teman berdua yang Nabila puterin di santai siang hari ini. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95 Pro 2 RR bersama teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 sekarang waktunya di sore ceria di sore hari ini untuk edisi hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Dan kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang mungkin sudah kalian lihat di media sosial kita di Instagram tentunya ya. Dan untuk kali ini teman-teman narasumber kita berkesempatan hadir di studio Pro 2 FM yang menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita dengan topik bahasan, yaitu adalah kenalan dengan ruang pangan, gerakan anak muda untuk ketahanan pangan. Nah, sebelumnya nih teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin ketahanan pangan, mungkin yang langsung kebayang gitu ya adalah urusan pemerintah gitu ya, petani atau produksi bahan makanan dalam jumlah yang besar. Tapi ternyata anak muda juga punya peran yang gak penting untuk berkaitan dengan topik kita di sore hari ini. Nah, apalagi sekarang banyak anak muda yang mulai bergerak lewat komunitas, terus juga organisasi, edukasi sampai aksi nyata di lingkungan sekitar nih teman Pro 2. Salah satunya adalah Ruang Pangan, sebuah gerakan anak muda yang membawa semangat untuk ikut berkontribusi dalam isu ketahanan pangan. Nah, untuk sore hari ini kita kedatangan tiga narasumber kita. Ada Alia, terus juga ada Rahmat, ada Hanum ya. Kita sehat dulu deh untuk sore hari ini. Selamat sore teman-teman.
1: Sore.
0: Ya, mungkin kenalan dulu teman-teman dari siapa dulu nih?
1: Oke, dari aku dulu ya, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Oke, sebelumnya thank you untuk Pro 2 karena udah ngundang kita. Mm-hmm. Sebelumnya aku itu Alia Dianerjati, mm-hmm, presiden dari Ruang Pangan.
0: Oke, Alia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, next.
2: Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Mm-hmm. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat. Mm-hmm. Saya saat ini jadi team leader di divisi Public Relation, mm-hmm, Outreach Relation and Partnership.
0: Oke, gantung banget nadanya. Terus lanjutnya?
3: Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau saya Hanum Nurani Damiria dari membernya Rahmat.
0: Oh, membernya Rahmat.
1: Rahmat.
0: Oh iya, ya kalau si Rahmat tadi leadernya ya, tim leader ya.
1: Betul.
0: Oke, kita bakalan ngobrol dengan topik bahasan kita kan apa ya? Kenalan dengan ruang pangan nih. Kita bakal kenalan dengan kalian. Gerakan anak muda ini untuk ketahanan pangan.
1: Betul, betul.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin bisa nih kalian jelaskan, mungkin siapa yang mau jelasin ini? Mungkin Alia kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Perkenalkan ruang pangan ini kepada teman Pro 2. Ini sebenarnya ruang pangan itu apa dan fokus utamanya itu di bidang apa?
1: Oke, jadi teman-teman, mungkin ini bisa dengar ya, kalau mungkin ada beberapa orang yang tahu ruang pangan, ada juga yang enggak. Nah, aku mau ngasih tahu kalau ruang pangan itu adalah food bank pertama di Lampung.
0: Okay.
1: Di Provinsi Lampung. Food bank pertama itu ya bank pangan pertama di Bandar Lampung yang emang sebenarnya itu di provinsi lain juga ada. Misalnya di Jakarta, Bandung, dan juga sebagainya. Nah, kita itu adanya kita di sini itu mengatasi masalah food waste dan food loss. Nah, mungkin teman-teman pada tahu, ada yang tahu, ada yang enggak food waste dan food loss itu seperti apa. Nah, food waste itu adalah sampah makanan dan food loss itu adalah makanan yang belum didistribusikan ke konsumen ya. Jadi dia tuh rusak, jadi tuh kehilangan manfaatnya itu pada saat apa kita itu ke konsumen itu belum bisa gitu. Nah, terus udah sih itu aja. Terus kita juga bisa, kita itu mendukung SDGs nomor 2, 12 dan 13 yaitu tanpa kelaparan. Terus kemudian itu ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan iklim. Itu sih Kak.
0: Tapi kalau misalnya kita ngedengar istilah ketahanan pangan nih ya, Alia, sebenarnya seberapa dekat isu ini dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya?
1: Nah, teman-teman bisa sadar gak sih kalau misalnya kita itu agak ironis tuh dalam artian ternyata Indonesia itu tuh menciptakan ada 1 sampai 1,3 juta ton itu sampah makanan. Sedangkan kalau kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh deh, di kita misalnya di pinggiran itu mungkin ada yang emang susah untuk mencari makan kan. Jadi emang kayak distribusinya untuk pangan itu nggak merata. Sedangkan emang sampahnya banyak, tapi ternyata pangan yang kita banyak orang yang belum bisa makan dengan layak gitu. Nah, itu di situ kita tuh datang untuk mengatasi keresahan itu dengan cara kita tuh sebagai apa ya, kita sebagai distributor ya. Jadi kita adalah pihak dari penengah, misalnya dari mitra, terus kemudian kita reach out duluan, terus kemudian kita akan menyalurkan kepada penerima manfaat.
0: Oh, gitu. Tapi apa yang menjadi latar belakang anak-anak muda membentuk atau bergabung dalam gerakan Ruang Pangan nih? Kalian kan masih muda-muda nih. Ada yang mau bisa jelasin mungkin yang lain?
1: Mungkin Rahmat atau Hanum?
2: Hanum, boleh.
3: Oke, jadi kenapa kita bergerak di ketahanan pangan? Mm-hmm. Karena kita sebagai mahasiswa, kita melihat, kita mendapat ilmu bagaimana, apalagi aku di gerak THP kan. Mm-hmm. Jadi banyak hasil pertanian itu yang belum sampai ke konsumen tapi udah rusak duluan. Mm-hmm. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa mengatasi itu dengan cara kita mengambil dari pasar itu, terus kita mengolahnya untuk menjadi yang lebih bermanfaat ke orang lain gitu.
0: Mungkin mau ditambahin, Rahmat, ada yang mau nambahin?
2: Oke, jadi untuk kegiatan yang kami ada di Ruang Pangan itu sendiri, itu ada kegiatan rutin yang namanya Food Rescue, yang dimana kita mendapat sponsor dari salah satu bakery yang ada di Bandar Lampung, dan juga sudah bekerja sama dengan Food Cycle. Di situ kita dapat food surplus sekitar 20-50 pieces per minggunya. Itu seminggu itu ada 3 kali, yang dilakuin di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Nah, untuk itu kegiatan utama yang rutin dari tahun 2020, Kak. Dan untuk kami juga ada namanya Food Creative Campaign, di mana kita tuh turun langsung nih ke masyarakat untuk menyuarakan isu-isu pangan. Kalau misalnya pangan tuh sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dengan lebih baik gitu. Dan juga kita ada namanya Food Back to Nature, di mana kita tuh mengelola sampah hasil food waste tadi menjadi produk bernilai guna. Contohnya ada kemarin kita ngolah apa, Kak Ali?
1: Ada minyak jelantah, terus juga minyak jelantah jadiin aromaterapi gitu. Terus kemudian kita juga sempat ngebuat ekoenzim gitu. Jadi emang yang memang kita belum, kan ada nih Kak sampah yang emang kita makan tapi itu gak bisa kita gak bisa olah lagi loh. Biasanya kan kita bisa cari, kita kasih ke menggot gitu kan. Terus kemudian kita misalnya kulit-kulit buah itu kan bisa dibuat jadi ekoenzim dan sebagainya. Emang kita tuh ada program seperti itu. Ada 5 program ya kalau dari Ruang Pangan.
0: Iya betul. Tapi kalian mahasiswa jurusan apa sih? Kuliah di mana?
1: Oke, fun fact, aku sama Hanum ini satu jurusan. Aku teknologi hasil pertanian. Cuma beda prodi aja, dia teknologi
3: industri pertanian.
0: Kalau Rahmat?
2: Kalau saya itu dari sosiologi, Kak.
1: Sosiologi.
0: Oh, nyebrang ya. Perlu nyebrang. Oke, oke, oke. Kalau misalnya Hanum dan Alia memang di Fakultas Pertanian.
1: Pertanian, bener banget.
0: Tadi apa jurusannya? Teknik?
1: Teknologi hasil pertanian.
0: Teknologi hasil pertanian.

0: kalau mau bergabung dengan ruang pangan ya, itu semuanya tuh bisa jadi mahasiswa aktif intinya.
1: Oh, mahasiswa ya. Betul. Oh, tapi kebetulan yang kali ini hadir di studio kita adalah teman-teman dari Unila.
0: Betul. Iya, betul.
1: Oh, iya iya iya. Kok enggak manggil anak-anak dari kampus lain sih?
0: Hai. Waduh. Ini bertiga ini ya juga ya. Besok iya. Besok ya.
1: Eh, tapi kalian mau ada event atau bagaimana ini?
2: Betul. Jadi kita lagi open recruitment nih Kak, kebetulan dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar ke ruang pangan.
0: Iya. Kita baru 2 hari yang lalu sih Kak.
1: Apanya tuh?
0: Apa buka opreknya itu.
1: Opreknya. Oh. Oke, nanti kita bakal bahas kegiatan kalian, tapi sebelumnya mungkin kenapa isu pangan ini menurut kalian itu penting untuk mulai diperhatikan oleh generasi muda gitu. Kayaknya kan kalau misalnya kita ngomongin ketahanan pangan, kayaknya udahlah kasih pemerintah aja lah, ngapain urusan kita gitu.
0: Bener-bener.
1: Ini gimana?
0: Nah, kalau menurut aku ya, dari aku dulu. Jadi untuk pangan nih, kita kan udah ada badan pangan nasional lah dan sebagainya. Pokoknya dari pemerintah tuh emang udah disediakan. Cuman gimana sih Kak, kalau misalnya pangan ini menurutku itu gak cuma pemerintah aja loh yang nge-handle, tapi dari mahasiswa, khususnya anak muda ya, kita tuh emang harus menjadi penggerak gitu. Betul. Nah karena kalau sebenarnya kalau misalnya nih kita ngeliat mahasiswa sekarang itu emang bener-bener semuanya itu apa-apa mereka pasti kepo. Kepo itu dalam artian mereka bakalan belajar, terus juga bagusnya itu mereka tuh empatinya itu biasanya tinggi.
1: Okay.
0: Jadi emang biasanya isu-isu sosial, lingkungan dan juga termasuk pangan ini, apalagi sekarang kan ada MBG dan sebagainya gitu kan. Itu pasti emang pangan itu emang itu loh lebih apa ya, di highlight banget lah, di mention lah sekarang. Nah, itu kalau harapan aku ya anak-anak muda itu semuanya tuh pada aware sih Kak, buat ke apa ya, dengan cara mungkin paling sedikit nih, kalian ambil makan secukupnya, habiskan dan juga simpan makanan itu dengan baik. Dengan cara itu aja itu udah apa ya, sebagai perubahan nggak sih, perubahan pertama gitu.
1: Berarti gitu. Tapi gue orangnya laparan gitu, gimana jadinya?
0: Nah, tapi kalau misalnya laparan, aku juga laparan kok. Aku emang porsi kuli.
1: Portugal ya, Portugal ya.
0: Bener-bener Portugal. Nah, dengan apa ya, gimana ya, kalau kita udah ngambil itu, kita tuh tahu nggak sih porsi kita masing-masing itu gimana? Kayak ya udah kalau udah ngambil segini otomatis ya udah harus habisin. Sebenarnya udah dari situ aja udah kelihatan loh kita itu tahu batas diri, tahu juga kita gimana cara kita buat apa ya, menahan nafsu lapar dan juga kita lebih peduli lingkungan gitu.
1: Oh, iya, iya.
2: Mungkin lebih ke bertanggung jawab apa yang udah diambil sih Kak.
0: Benar banget.
1: Iyalah, jangan sampai lu ngambilnya banyak banget tapi ujung-ujungnya enggak habis kan.
0: Iya.
1: Ngapain? Itu memang kebuang-buang sering banget tuh, apalagi di kondangan ya.
0: Iya, itu.
1: Sering enggak sih di kondangan tuh? Hah. Sayang gitu ya,
0: bahasa sayang.
1: Kayak kalau lu enggak suka ngapain diambil gitu gitu ya kan.
0: Mau gue minta tapi enggak kenal.
1: Iya, kan?
0: Itu dia.
1: Makanya aneh banget. Tapi dari sekian banyak persoalan nih di bidang pangan nih, menurut kalian bertiga, masalah apa yang menurut kalian di ruang pangan lah paling membutuhkan perhatian untuk anak muda saat ini?
0: Mungkin dari Rahmat atau dari Hanum?
3: Hanum?
0: Rahmat?
1: Mungkin. Lempar-lemparan lagi, Alia.
0: Rahmat dulu.
1: Apa nih persoalan yang paling apa ya, paling banyak lah yang persoalan pernah kalian banyak perhatikan dari ruang pangan apa nih?
0: Persoalan paling banyak kayak Kak. Oh, aku mau ngasih tahu aja sih sebenarnya di ruang pangan ini itu permasalahan paling banyak itu susahnya apa ya? Kita tuh kan mengedukasi nih. Tadi kan ada campaign. Nah, aku tuh juga baru tahu ternyata kalau misalnya masyarakat itu belum tahu loh apa bedanya, kena apa itu food waste, apa itu food loss.
1: Okay.
0: Dan kita juga ada yang namanya edible surplus. Kakak tahu enggak edible surplus?
1: Enggak tahu tuh apa
0: nah,
1: tuh.
0: Nah, edible surplus itu nih, jadi aku tuh kadang kayak agak sedih ya kalau misalnya apa sih al ruang pangan itu? Aku jelasin, tapi mereka udah ngekat gini. Itu rumah makan atau apa atau gimana sih gitu kan. Kalian ngambil sisa atau enggak? Nah, sebenarnya itu bukan sisa. Lebih kayak edible surplus itu adalah makanan yang masih layak dan juga aman untuk dikonsumsi. Nah, contohnya ya kayak misalnya kita habis ada acara nih misalnya di hotel apa gitu kan. Nah, cateringnya banyak. Sedangkan itu kan masih sisa. Nah, itu kita tuh sebagai kita tuh nge-rescue gitu. Terus juga kalau misalnya nih Kak, yang tadi bakery itu kan ya, sebenarnya kalau bakery-bakery SOP-nya itu kan ada ya Kak, kita produksi sekarang. Nah, kalau dijual dijual hari ini enggak habis, besoknya enggak boleh dijual.

0: lagi.
1: Okay.
0: Nah, jadi itu kan bakalan apa, itu masih layak tuh, masih enak. Kita aja kalau dikasih kita mau kan.
1: Iya. Nah,
0: yeah. Itu maksudnya jadi di ruang pan itu, gunanya ruang pan itu diberikan kepada penerima manfaat. Misalnya kalau kita ini sekarang rutinnya ke panti asuhan, terus juga orang-orang di pinggir jalan gitu. Sebenarnya kita juga bisa gitu.
1: Oh, tapi udah sering ya kalian melakukan kegiatan itu ya?
0: Sering banget.
1: Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita dengan topik sore hari ini yang cukup seru, dan mungkin anak-anak muda juga memang harus mendengarkan lah informasi-informasi dari kita, tentunya dari ruang pangan juga. Tapi sebelum gue beri, gue punya informasi sedikit nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya buat kalian yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, terus juga stylish dan pastinya gak malah-maluin lah ya. Mulai dari Informa nih teman Pro 2, karena di Informa di Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren inilah. Kalau misalnya kalian memang suka dengan furniture-furniture yang keren, stylish, pokoknya pas banget untuk anak-anak muda juga bisa. Kalian bisa langsung datang ke Informa Sultan Agung di Wai Halim ya. Jadi nggak cukup kalau misalnya kalian di sana ya, ke sana itu kalian bisa mempercantik ruangan kalian dengan barang-barang yang ada di Informa. Mulai bikin kamar makin nyaman, terus juga dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik. Kalian bisa koleksi pilihan yang ada di Informa. Dan yang paling seru nih teman Pro 2, ada serbu kemerdekaan mulai dari 80 ribuan sampai 400 ribuan sampai 1 jutaan juga ada di sana. Plus kalian bisa dapatkan juga ekstra 2 kali poin reward Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi gak cuma bikin rumah makin nyaman dan juga estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Pokoknya kalian harus datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produk kita balik lagi di sore ceria untuk kali ini dan kita masih barengan teman-teman dari Ruang Pangan ya. Ada Alia, Rahmat dan juga ada Hanum. Nah, kita lanjutin obrolan kita di sore hari ini teman-teman. Kalau misalnya kita bicara soal gerakan anak muda, biasanya anak muda identik dengan kreativitas dan media sosial nih ya. Sekarang udah era digital banget nih. Gimana Ruang Pangan memanfaatkan kreativitas anak muda untuk mengangkat isu ketahanan pangan? Siapa yang mau jelaskan?
1: Mungkin dari aku ya.
0: Oke, silakan Hanum.
1: Alumni Media and Kreatif.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari anak muda itu kreatifnya itu biasanya di sosial media.
0: Okay.
1: Jadi kita pakai semua media sosial yang ada.
0: Hmm.
1: Yang nanti ada TikTok, okay. Instagram. Hmm. Jadi kita benar-benar mempublikasi kegiatan-kegiatan kita yang tiap minggu itu. Terus kita bikin-bikin pamflet, terus kita ngedesain, bikin-bikin video lucu tentang ruang pangan gitu. Terus kita bikin juga setiap ada kegiatan ruang pangan tuh kita bikin kayak dokumentasi selama kegiatan itu di media sosial. Jadi biar orang-orang tuh tahu, jadi di ruang pangan tuh ngapain aja sih. Mungkin bisa cek di Instagram kita ruang pangan ID.
0: Oh, sama tuh TikTok juga sama.
2: Iya, ada
0: juga. Oh, ID-nya sama akunnya.
1: Iya, ruang pangan ID.
0: Ruang pangan
2: ID.
0: ID. Yeah. Oke, enggak ada ruang pangan ID LPG gitu, enggak ada ya.
2: Ada dong. LPG Lampung.
0: Iya. Tapi sejauh ini kegiatan atau program seperti apa yang sudah dilakukan Ruang Pangan untuk mengajak anak muda di luar sana lebih peduli terhadap pangan?
3: Ada satu kegiatan namanya yang tadi Kak, itu di Food Creative Campaign.
0: Oke.
3: Okay. Dimana kita menyuarakan isu-isu pangan tentang food waste dan food loss tadi, seberapa pentingnya itu ke anak-anak muda dengan menggunakan media-media yang kreatif tadi Kak. Dan juga kita tuh turun langsung ke masyarakat, mulai dari kayak kita kemana kemarin ke ini ya, ke CFD Kak. Kita turun langsung ke CFD, di sana kita menyuarakan gitulah.
1: Iya, mengedukasi masyarakat pentingnya konsumsi yang berkelanjutan gitu.
0: Konsumsi
1: yang
0: berkelanjutan. Maksudnya gimana tuh?
1: Maksudnya itu konsumsi pangan yang berkelanjutan. Jadi kita biasanya ya di CFD itu kemarin kita dari hal kecil dari makanan kita tadi itu, itu tuh kita ya itu harus habis dari piring kita gitu, nggak boleh sisa karena ya itu yang terjadi dari food waste sendiri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kalau misalnya temennya nggak habis, kita yang ngabisin nggak apa-apa kayak gitu?
2: Nggak apa-apa,
1: boleh banget. Justru kita sering kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Bahkan di ruang pangan itu ada culture Kak. Culturenya tuh gini, kalau misal kita lagi bonding ya, bonding ini terus nggak habis, nah ini anak yang satu ini bakal seminggu ini bakal FR terus. FR itu yang ini food rescue tadi, kita kayak yang tiga
1: ke panti asuhan
2: tiga kali itu. Jadi seminggu full itu kita itu penghukumannya kayak gitu.
0: Aduh repot ya,
2: repot emang. Biar aware gitu.
0: Iya. Tapi menurut kalian apa tantangan terbesar ketika mengajak anak muda untuk peduli dengan isu yang mungkin dianggap ini terlalu serius men gitu, terlalu berat gitu, atau kurang dekat dengan kehidupan mereka lah. Ada yang bisa jelasin?
2: Nah, kalau tantangan terbesar ya, kalau diomongin tantangan terbesar itu jelas dari cara reaksi mereka sih. Kayak misalnya apa tuh ruang pangan, apa tuh kayak ngapain sih di ruang pangan gitu kan. Padahal kalau emang mereka emang apa ya, ngikutin perkembangan terus juga isu-isu terus apa yang terjadi, kayak misalnya kan sampah makanan nanti udah jadi sampah, itu kan bakal ngasilin senyawa amoniak ya Kak. Amoniak itu yang bau-bau yang gak enak gitu loh Kak, di sampah itu. Nah itu kan bakalan jadi nekan gas emisi, kemudian kita tuh bakal memicu perubahan iklim kan. Perubahan iklim itu jadi kayak apa, gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca juga. Masa kalian juga gak sedih loh ngeliat yang kayak di luar sana gak dapat makan sekeluarga gitu-gitu. Tapi kalian aja sebenarnya kayak cuma dengan satu langkah kecil kalian ngabisin makanan aja itu udah merubah banget loh. Terus aku juga yang kayak keselnya tuh teman-teman yang kayak misalnya ke mall gitu kan, ke mall mereka jajan dan sebagainya nggak dihabisin, dengan padahal mahal ya kan, di atas gocap semua itu. Jadi kayak abisin nggak apa-apa loh, beli
0: yang
2: berapapun kan, tapi asal habis gitu. Soalnya kayak ujungnya aku yang ngabisin gitu, jadi kayak berasa aduh gue serakah tah gitu kan.
0: Tapi sering gak kalau kalian itu jadinya diomongin ya apa ya, organisasi anak sampah lah jadinya gitu?
2: Enggak sih, lebih kayak ke ini rumah makan. Tau gak sih Kak,
0: apa
2: kita
0: tuh
2: kemarin kan ini kan open recruitment. Itu kan kita itu kolaborator sama Lampung Gue. Nah ada satu komentar kayak gini, apa ini street food? Ngakak gitu orang kabel. Maksudnya apa ya street food? Dan kita ngeliat, ibu-ibu ternyata. Iya, jadi kayak kayak kita tuh dianggapnya apa sih ruang pangan-ruang pangan? Ternyata ya komunitas food bank pertama di Lampung.
0: Orang-orang sering ngomongin komunitas sorajin nih, terlalu ini. Kayaknya karena kan kalau misalnya komunitas sosial seperti ini kan skeptis itu banyak ya. Kayak orang-orang menganggap ya apa sih sok rajin nih, kelompok sok rajin atau gimana gitu.
2: Benar.
0: Sering ya?
2: Ada sih ya, ada, kayak gitu benar, kan ya. Ada. Nah, cuman kita lebih fokus lagi ke orang-orang yang emang mereka apa ya, excited gitu terhadap ruang pangan itu. Pasti kayak kita ada lah beberapa. Kalau kalau dibandingin kayak 70 banding 30, 30-nya itu yang skeptis itu, yang kayak apa lu ngumpulin sampah gitu kan ya. Tapi kita tetap edukasi-edukasi, kita kasih pemahaman terus. Tapi kalau 70-nya itu ya kita suruh mereka masuk ke ruang pangan, dan mereka emang benar-benar membuktikan kalau mereka itu mau masuk ke ruang pangan gitu.
0: Oh, kalau masuk ruang pangan tuh memang ada seleksi dulu?
2: Ada.
0: Oh, ada kriterianya?
2: Iya, ada dong.
0: Oh, kriterianya apa tuh?
2: Apa tuh ya? Pertama masih
0: sakit. Berpenampilan menarik enggak?
2: Ah, enggak dong. Enggak dong. Itu bukan lawan kerja, Kak.
0: Oh. Apa tuh?
2: Apa tuh?
3: Yang pastinya mahasiswa aktif ya, Kak.
0: Oh, kalau enggak mahasiswa enggak boleh ya?
2: Enggak.
0: Kalau mahasiswanya S2?
2: S2 tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya masih bingung waktu itu kan. Ini mahasiswa 1 apa mahasiswa S2 ya? Mm-hmm. Cuman kalau kita lihat dari mahasiswa S2 itu biasanya fokusnya kan lebih kayak ke tesis akademik kan. Mm-hmm. Nah, itu dan biasanya mereka tuh nyelingin sama pekerjaan. Mm-hmm. Nah, jadi takutnya mereka enggak bisa ngeluangin waktu buat ruang pangan. Jadi kita tuh sekarang ke mahasiswa S1 atau D3.
0: Oh, gitu. S2 enggak usah lah, terlalu pinter lah, enggak usah lah.
2: Udah lah, takut gitu kan.
0: Nanti enggak satunya malah takut.
2: Takut diem gitu kan.
0: Udah S1 aja, S1 udah. Rata-rata kalau S2 terlalu berat gitu. Bener. Anak-anak S1-nya terlalu berat ngeladenin ini nanti.
2: Iya. Takut nih pembahasannya dewasa.
1: Iya, pembahasannya kan beda ya.
0: Udah. Terlalu dewasa gitu. Aduh, tapi kalau kegiatan kalian ini mengganggu kuliah gak sih?
2: Enggak dong. Enggak, jujur. Karena emang apa?
1: Karena kegiatan kita itu biasanya ngambilnya di weekend. Jadi dari libur kuliah, kita biasanya ngadain kegiatan. Paling kegiatan yang Selasa itu aja, yang Food Rescue.
2: Sore-sore.
1: Sengaja pulang kuliah.
2: Iya, betul.
0: Enggak mengganggu waktu bermain kalian gitu.
2: Enggak.
3: Kebetulan enggak sih, Kak, malah, sejauh ini.
2: Malah aku ngerasa kayak relasinya ya, Kak, jujur nih. Jujur kalau di relasi di ruang pangan, walaupun kita beda kampus, kita beda angkatan, aku kan yang paling tua nih di sini. Mereka kan angkatan 24 ya, aku 23. Nah, itu tuh aku nyambung-nyambung aja loh, Kak. Tapi beda kalau misalnya aku di kampus gitu. Aku ngerasa kayak ini kayaknya aku gak bisa nih, aku bukan orang-orang kayak mereka nih. Culture-nya udah beda, terus juga gak nyambung kadang tuh. Jadi aku ngerasa kalau di ruang pangan itu aku tuh apa ya, ngerasa nyaman, aman gitu. Makanya aku fun fact, aku udah 4 tahun di ruang pangan ini.
0: Oh. kalian manggil Alia Yunda gak? Yunda gitu.
1: Yunda. Kebetulan kita manggilnya Mbah. Dia gak?
0: Iya, tapi memang ya pasti akan menyatu lah, karena kalian sepemikiran kan, berarti. Bener. Dalam satu komunitas kan.
2: Betul.
0: Ini kadang-kadang ada juga mungkin yang dia masuk ke dalam suatu komunitas terpaksa gitu kan. Ada juga yang kayak gitu tuh.
2: Benar-benar.
0: Tapi apa ya, kalian sering gak menemukan perselisihan lah dalam komunitas ruang pangan ini?
2: Kalau perselisihan sih sejauh ini, kalau dari kalian ada gak?
3: Kalau sejauh ini di kami belum menemu sih, Kak.
2: Belum menemu. Paling kalau misalnya selisih komunikasi itu misalnya bagian apa ya, kalau misalnya ada yang kayak gak koordinasi aja gitu loh, kayak tapi dia ngerjain, ngerti gak sih, Kak? Kayak misalnya dia dikasih informasi, nah dia langsung ngerjain, cuman belum dikasih tahu ke teman-temannya gitu. Kadang emang kayak gitu, cuman abis itu kayak, tapi dikerjain loh, Kak. Ada kan yang kayak dikasih tahu tapi dia mangkrak gitu. Nah, enggak kayak gitu.
0: Ini apa namanya?
2: Apa? Apa rasanya? Aduh.
0: Lelet ya?
2: Iya, tapi enggak.
0: Ngaret.
2: Oh iya, ngaret biasanya gitu. Itu sih gitu aja sih. Sejauh ini enggak ada yang gimana-gimana.
0: Tapi kalau misalnya ada perselisihan gitu, kayak berbeda pendapat, sering di sana?
2: Kalau berbeda pendapat itu pasti ada ya. Kalau ada forum pasti ada.
1: Karena kan kita dari berbagai jenis jurusan kan, pasti knowledge-nya beda-beda. Jadi ya makanya kita di situ kita satukan gitu, menjadi tujuan yang satu.
2: Benar.
0: Gitu. Oh,
2: Sang Bumiro juara. Enggak ya.
0: Namung tuh Tuturi Handayani.
2: Aduh, enggak expect.
0: Tapi memang agak, ya kalau misalnya kan banyak pemikiran, banyak ide, banyak itu kan pasti ada, sering banget terjadi perselisihan.
2: Iya,
0: kan. Kalau untuk si presidennya gimana kalau menurut kalian? Dia sudah sudah apa ya, sudah cocok nggak menjadi seorang presidennya?
2: Aduh.
0: Dari ruang pangan.
3: Kebetulan karena dia anggota yang paling lama ya kak ya, dan cocok-cocok aja gitu.
0: Oh, berarti lu jadi presiden itu karena lu orang yang paling lama
2: ya,
0: bukan karena
2: dong.
0: Karena lu orang yang tadi tidak mumpuni. Ini kata Rahmat baru.
2: Kok kayak gitu? Kata Rahmat. Nah, ini namanya perselisihan ya.
0: Ya, Rahmat
2: langsung dikasih tahu.
0: Menurut Rahmat yang menjadi presiden adalah orang yang paling lama di komunitas, bukan karena dia mumpuni ya Mat ya.
2: Kok gitu sih Mat?
0: Iya kan kalau kita merangkum dari pendapatnya Rahmat.
2: Iya. Mungkin kalau
0: sekalinya ngomong blunder Rahmat.
2: Aduh Mat. Kalau aku mungkin kalau aku udah lihat dari awal sih kalau ke Alia ini adalah ibunya dari ruang pangan. Karena kebetulan
0: kalau bapaknya ada, bapaknya.
2: Ada. Kebetulan ada.
0: Oh gitu.
2: Nggak ada, aduh. Jadi kebetulan juga Kak Alia ini dari dulunya di talent management tentang di SDM internal kita.
4: Kayak PSDM gitu.
2: Tentang sumbernya di dalam kita. Jadi aku ngeliatnya kayak memang cocok, memang sangat mengayomi kita-kita gitu.
4: Asik. Oh. Ah, minta jajan ini. Habis ini.
2: Nanti ya.
0: Ya. Ya, ya mungkin karena memang si Alia juga berpengalaman lah ya berarti.
2: Bener.
0: Ya.
2: Karena
0: dia paling lama menurut Ahmad. Oke. Tapi kalau misalnya ada anak muda yang baru sadar bahwa ketahanan pangan itu penting tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang sebenarnya mereka itu bisa lakukan gitu. Langkah sederhana awalnya lah gitu.
4: Langkah sederhana. Untuk yang awal-awal nih orang awam gitu.
0: Baru sadar gitu. Mungkin yang gak masuk dalam komunitas kalian gitu ya. Kayak ternyata ketahanan pangan ini penting gitu, baru sadar. Nah, apa yang harus mereka lakukan untuk awal-awal lah?
3: Untuk awal-awal mungkin bisa ke konsumsi yang bertanggung jawab kak. Dimana ketika kita mengambil suatu makanan, itu kita harus bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Kalau sekiranya kita gak bisa menghabiskan, lebih baik ambilnya sedikit dulu seperti itu.
0: Kalau misalnya nggak habis tapi kasih ke orang gimana?
4: Nah tapi nggak ini nggak sih, tidak etis ya seperti itu ya. Tidak etis. Tapi kalau di kita sendiri tuh ya udah, kalau emang nggak habis kita bantu gitu. Kalau dari kita ya lingkup kita. Cuman.
0: Tapi itu sering ini nggak menjadi omongan orang menjadi sebuah alasan. Emang dasar tuh orang-orang yang kelaparan tuh, harus dihabisin.
4: Itu gitu. Dia, aduh gimana?
0: Sering nggak?
2: Sering sih, jujur sering.
0: Karena kan kalau gue orang awam ya, gue menilainya secara logis aja nih, jadinya begitu nggak?
4: Benar. Ya, cuman ya gimana lagi ya, abis itu kita omongin lagi ya, makanya itu jangan terlalu banyak ngambilnya, ini kan buat lingkungan gitu. Makanya aku habisin, ada masih lapar.
0: Iya kan, ya kalau gue sih jadinya gue pengen masuk komunitas ini, jadi gara-gara biar gue gak ada alasan kalau misalnya gue rakus gitu. Nah, gue harus makan harus habis.
4: Iya,
0: gitu.
4: Bener. Oh iya juga,
2: berarti
4: aku baru pikiran ya.
2: Kita sesirkel.
4: Sesirkel, ya kan? Abisnya datar.
0: Karena gue tukang abis. Makan, gue jadi, gue kan anak ruang pangan, gue harus habis kalau makan.
4: Iya.
0: Mau dikatain,
4: ada alasan ya.
0: Dasar maruk loh. Gue kan orang ruang pangan, gue harus gitu jadinya.
4: Bener-bener.
0: Tapi apa nih, perubahan kecil dari kebiasaan sehari-hari untuk anak muda, seperti lebih bijak memilih atau mengonsumsi makanan, juga bisa berkontribusi lah terhadap ketahanan pangan, selain tadi yang bisa dibilang kalau misalnya makan harus habis gitu, ada lagi nggak?
4: Aku sih pengen ngeliatnya di ini ya, kalau ngeliat dari kasus nih aku, misalnya nih aku mau bahas MBG, MBG itu kan pasti banyak anak-anak yang habis untuk orang-orang yang emang dalam artian emang maaf lagi emang susah makan. Susah makan itu dalam artian kayak nggak dapat makanan misalnya dari keluarganya atau apa, itu kan itu sangat terbantu ya kak. Tapi ada juga yang orang yang nggak habis gitu. Nah itulah kita di situ, aku baru tahu kemarin aku ngelihat di kan di sini MBG kan merata ya. Nah ada salah satu SMA apa SMK yang mereka tuh ngadain ternak manggot. Jadi maksudnya tuh sebenarnya itu tuh benar-benar langkah konkret banget sih.
0: Gue tuh lupa deh, manggot tuh apa sih?
4: Manggot itu yang ini loh kak, yang kayak apa? Ulet-ulet kecil itu yang agak kayak belatung, gimana ya?
0: Iya. Oh iya.
4: Kalau makan-makan itu warna putih kan?
0: Iya. Memang warna putih apa yang warna merah orange itu yang kayak dia ada di buah apel bukan ya?
4: Bukan. Putih.
0: Ah, gue cari aja di Google lah, ribet.
4: Ya udah, dicari dulu kan. Nah, itu manggot itu semua makanan ini sampah organik ya, organik dari buah-buahan, sayur-sayuran, nasi ataupun yang emang kayaknya udah nggak layak itu mereka pasti makan, dan itu
2: memang
4: buat
2: makanannya.
4: Iya makanannya, dan bisa buat ini ya pupuk.
0: Oh maggot.
4: Maggot.
0: Maggot. Oh larva.
4: Iya larva.
0: Oh iya gue pikir manggot. Manggot apaan
2: manggot,
0: ya?
2: Manggot.
0: Mangga maksud gua bagaimana nih? Manggot. Iya. Nah, ini kan yang sering yang keluar di ya sudahlah tidak usah dibahas ya.
2: Iya.
0: Lanjut apa tadi ini?
2: Nah, itu pokoknya aku tuh ngelihat sebenarnya ada salah satu di Bandar Lampung ini yang aku kayak wow. Dia tuh udah ini loh SMK itu mereka tuh ternak maggot gitu loh. Mm-hmm. Setiap abis MBG tuh langsung dikasih ke manggotnya. Jadi mm-hmm. emang ada. Nah, aku tuh tahu dari ibu ini Dinas Pangan, Ibu Elvira kemarin mm-hmm. sempat sosialisasi tentang stok boros pangan. Aku tahu dari situ. Mm-hmm. Makanya kayak wow, itu keren sih. Itu kayak SMK itu perlu di apa ya? Di
3: edukasi.
2: Iya, kalau edukasi enggak perlu lebih kayak itu biar mencontohkan sekolah-sekolah lain sih menurutku gitu. Dari situ mereka udah ngebuat perubahan yang sangat besar menurutku. Benar. Udah bukan kecil lagi
1: itu
2: sih.
1: Besar banget.
0: Kalau Hanum nih, ini manggilnya Hanum, pakai KH apa pakai GH nih?
1: Hanum biasa aja.
0: Hanum aja. Yeah. Kalau dari Hanum nih sebagai bagian dari public relation tadi ORP itu apa sih?
3: ORP itu Outreach, Relation, and Partnership, Kak.
0: Oke, okay. Bagian dari PR-nya aja lah dulu ya.
2: Iya,
0: yeah.
2: Nah itu, sederhananya.
0: Gimana cara menyampaikan isu ketahanan pangan supaya bisa diterima dan menarik perhatian anak muda? Kalau anak muda kan memang sesuatu yang nggak boleh terlalu formal, benar. Kaku gitu.
2: Iya, betul-betul.
1: Nah, mungkin kalau dari aku, karena aku anak PR kan nih, dimana penting banget tuh mempublikasi
0: bagaimana. Jadi kamu anak PR atau anak pertanian nih jadinya nih?
2: PR pertanian.
1: PR. Oh iya. Jadi dari kita tuh biasanya mengedukasinya dengan cara kalau harus bertanggung jawab sama apa yang kita ambil makanan. Itu dari sesederhana itu aja kita udah dampaknya besar banget gitu kan. Nah, mungkin kita lebih ke bertumbuh dan berdampak. Sesuai tagline Ruang Pangan, kita lebih bertumbuh dan berdampak. Yang dimana kita gak cuman sebagai relawan yang berdampak ke orang lain, tapi kita juga bertumbuh sama-sama gitu.
0: Bertumbuh.
1: Tumbuh bersama-sama.
0: Hampir agak rancu tuh bahasa tadi tuh.
1: Tumbuh bersama-sama. Okay.
0: Bertumbuh ya.
1: Bertumbuh. Okay. Dengan teman-teman Ruang Pangan gitu. Karena di Ruang Pangan juga gak cuman jadi relawan yang tangan cuman ngasih-ngasih aja, cuman kita di sini ada dari talent manajemen itu biasanya ngadain kegiatan yang meningkatkan SDM yang ada di Ruang Pangan. Iya, jadi biasanya banget. Aku mau ngepromosiinnya itu lebih ke kayak bertumbuh dan berdampak gitu, nggak cuman kita jadi relawan yang ngasih-ngasih makanan gitu.
2: Kita juga mikirin ini SDM kita di mana
1: internal.
2: Jadi emang divisi di Ruang Pangan itu emang beda-beda tuh poksinya kak.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya kalian tadi kan ngomongin kayak apa berkaitan dengan sampah juga ya, kayak sisa makanan itu kan jadi sampah ya.
2: Iya.
0: Tadi apa kegiatan tuh kalian untuk berhubungan dengan sisa-sisa makanan sampah tadi?
2: Apa tuh? Oh ini oh, ada itu. 5 program ya, 5 program. Mm-hmm. Pokoknya ada food rescue, food drive, food back to nature, terus gleaning sama satu lagi
1: food creative campaign.
2: Food creative campaign gitu. Itu programnya dari SI Social Impact kak.
0: Oh.
2: Nah, gitu.
0: Kalau mantan termasuk sampah enggak mantan?
2: Aduh, ini enggak berani nih ngomongin.
1: Gimana ya?
0: Kalau menurut kalian aja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi Ruang Pangan itu merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung ya, yang berdiri sejak 2 September 2020 kan.
1: Benar. Itu tahu banget.
2: Masuk Ruang Pangan enggak sih?
0: Jadi mereka hadir untuk mengurangi food loss dan juga food waste dengan menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Yeah. Tadi kayak ke panti asuhan, ke tempat-tempat sosial lah gitu ya.
2: Bener.
0: Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, asik. Jadi Ruang Pangan ini teman-teman, teman Pro 2 berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi serta pengelolaan limbah organik.
2: Betul.
0: Benar ya?
2: Iya.
0: Pengetahuan gue lumayan juga nih.
2: Wah, iya benar banget.
1: Kayak semalam udah nge-scroll
2: kan.
0: Jadi Ruang Pangan ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalian kan bakal open recruitment ya.
2: Benar.
0: Sudah berlangsung di 2 hari yang lalu.
2: Iya, dari tanggal 12.
0: Jadi oprek mereka ini di Ruang Pangan 2026 ini sudah dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, terus juga berkolaborasi dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Jadi acaranya itu pendaftaran dari tanggal 12
2: sampai tanggal
0: 18 Agustus.
2: Yes.
0: Ya. Terus juga ada kegiatan apa lagi di tanggal selanjutnya, tanggal 23 sampai 25 Agustus ada?
2: Ada, itu tuh ada leaderless group discussion. LGD, bukan FGD. Yeah. Kalau FGD kan fokus group discussion. Kalau LGD ini emang nanti teman-teman itu bakalan dikasih study case ya, study case untuk ngejawab nih. Jadi udah dikasih study case, dikasih waktu untuk menjawabnya dan di situ ada asesornya untuk menilainya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku dulu masih perempuan itu satu sesi yang paling aku takutin.
0: LGD.
2: Karena aku dulu maba. Kayak apa ini LGD? Aku langsung aku cari tahu FGD LGD apa bedanya gitu kan. Oh. Dan di situ orang-orangnya tuh pinter-pinter semua kayak bener. Pada kayak izin Kak, gini. Terus aku kayak izin.
0: Oh, kritis gitu.
2: Iya, benar. Di situ emang kita cari yang problem solvingnya, terus critical thinkingnya itu emang dimainin banget di situ.
0: Gitu dia. Duh, enggak cocok nih dengan gua nih yang kayak gitu-gitu
2: aja. Jangan kayak gitu. Coba dulu ngasih.
1: Iya.
0: Terus apa lagi? Rangkaian acaranya.
2: Tadi kan
0: tanggal 12 sampai 18 itu pendaftaran, terus tanggal 23 sampai tanggal 25 itu ada LGD.
2: Nah, terus di tanggal 29 dan 30-nya itu bakalan ada interview. Secara offline gitu.
0: Oh, secara offline.
2: Iya, pokoknya di ruang Panoprek ini ada 3 tahapan, seleksi administrasi, seleksi LGD dan juga interview.
0: Oh.
2: Jadi ada 3.
0: Iya.
2: Kompleks ini.
0: Interviewnya apa sih yang diinterviewin?
2: Interview ya kayak wawancara kerja.
1: Yes.
2: Iya, mereka
0: berpenampilan menarik gitu.
2: Iya sih, itu harus
1: nih first impression.
0: Fresh graduate gitu.
2: Aduh.
1: Oh, kalau itu
2: putih enggak dong, enggak dong.
0: Iya. Orang kaya gitu enggak?
2: Enggak dong. Enggak gitu gitu.
0: Handphone-nya harus iPhone 17 Pro Max gitu enggak?
2: Enggak. Kebetulan belum ada ya. Belum ada kayaknya kita.
0: Oke, terus selanjutnya adalah pengumuman akhirnya nanti di tanggal 1 September.
2: Besokannya langsung ENIF-nya ruang pangan.
0: Yang keberapa?
2: Yang ke-6.
0: Oh, yang ke-6.
2: Dari 2020 kan.
0: 2020 ya tadi ya. 2020 tanggal 2 September kan.
2: Iya.
0: Tahu banget.
1: Ibu pres kita udah 4 tahun loh.
2: Udah.
0: Luar biasa ya Anda ya. Anda terpilih sebagai presiden kayaknya karena memang umurnya.
2: Tuh kan dibahas aja.
0: Kan kata Rahmat, kalau gue kan kata Rahmat doang.
2: Kalau kan cuma ngerangkum ya kan
0: ya. Oke, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung mampir ke Instagramnya, tadi ada di ruangpangan.id ya.
1: Iya,
3: betul.
0: Atau mungkin kalian bisa menghubungi di kontak person ada Dela.
2: Iya, Dela dan juga
0: Zia. Aziza.
2: Iya, Aziza.
0: Oh, dipanggilnya Zize. Zia.
2: Bukan Zize dong.
1: Zia.
0: Oh Zia, enggak Zize ya?
2: Bukan.
0: Oke, di Dela di 0895-3220-92071. Tahu kan gue?
2: Iya. Baca.
0: Terus ada si Zize tadi nih, Ajijah ya. Ajijah Nurul Fahmi di 0851-6754-2656. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram aja.
1: Benar.
0: Di ruangpangan.id. Jadi gak ada LPG atau gak BDL ada. Gitu, jangan ya.
2: Kita emang ini sukanya estetik gitu.
0: Iyalah.
2: Ruangpangan.id gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada ruangpangan.bdl.lpg gitu itu, jangan, itu jangan-jangan tuh jualan dimsum itu ya.
1: Bener lagi.
0: Jangan. Jangan, pokoknya Instagram cuma satu, yaitu adalah ruangpangan.id. Gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen-segmen terakhir nih, teman-teman. Kita tahu bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar kita lah ya, sebagai masyarakat di Indonesia. Kalau melihat kondisi beberapa tahun ke depan, menurut kalian nih, terutama mungkin ini pertanyaan menuju ke presidennya nih, El Presidente kita nih ya.
2: Aduh.
0: Ya kan, menurut si El Presiden ini apa tantangan ketahanan pangan yang perlu mulai dipikirkan sejak sekarang ini untuk beberapa tahun ke depan?
2: Apa yang perlu kita pikirkan tantangannya? Sebenarnya kan, aku tuh mau ngasih tahu sih Kak. Jadi ruang pangan itu adalah bagian dari GRASP. Nah, GRASP
0: apa tuh?
2: GRASP itu gotong royong antasi susut pangan di 2030.
0: Okay.
2: Ini tuh sebenarnya apa sih, Mat? Ini tuh terkait kayak ada ya, bukan komunitas ya. Komunitasnya itu tapi lebih luas. Gede lagi, lebih luas lagi. Itu mereka itu ada bagian dari perusahaan dan ada juga dari komunitas. Pokoknya itu tuh GRASP itu campuran dari keduanya. Nah, kalau kita itu termasuk dari ruang pangan itu termasuk dari GRASP ini. Ini tuh kita itu gerakan gotong royong atasi susut pangan itu ya untuk di 2030 harapannya sih apa ya? Pangan kita itu lebih stabil lagi dan juga kayak
4: mengatasi food waste dan food loss itu, terus juga ya seperti halnya kita tuh tahu lah gimana caranya nanti mengatasi dari itu, kita mendukung sustainable development itu dari SDGs tadi itu, dari 2, 12, 13 itu. Nah pokoknya suatu perubahan kecil nanti makin ya agak sedang, terus kemudian nanti semakin besar itu tuh kita tuh harapannya itu, harapannya di ruang pangan ini sih ya, tantangannya kan emang ke generasi anak muda ya kita ya. Nah harapannya sih nanti ruang pangan itu nggak cuma stuck di situ-situ aja, tapi juga lebih berdampak lebih luas lagi ke depannya, dan juga dapat stakeholder yang emang bisa mendukung gitu loh nanti. Okay. Jadi kayak ya nggak cuma kita seprovinsi aja, kalau bisa emang kita tuh dikenal sampai
1: mendunia,
4: kan ruang pangan mendunia.
0: Ruang pangan ini masih terbatas dalam lingkup Lampung ya, ruang pangan ini bukan komunitas nasional.
4: Belum sih. Nah, jadi emang
0: masih Lampung ya berarti.
4: Masih Lampung ya, LPG itulah.
1: LPG yang enggak ada LPG-nya.
4: Iya, benar.
0: Makanya kalian buatnya tadi ID.
1: Iya, karena ini mendunia.
0: Gue pikir udah kayak ruang guru gitu.
4: Ruang guru.
0: Kalau ruang guru itu untuk nganuin guru-guru ya?
4: Enggak doang. Aduh. Itu buat ngedukasi. Gimana sih?
0: Ya udah lah, enggak usah dibahas lah ya. Itu komunitas lain, jangan enggak usah dibahas.
4: FOMO jadi ikutan ini.
0: Takutnya salah kita. Tapi seberapa penting kolaborasi anak muda, terus juga komunitas, masyarakat, pemerintah gitu. Atau pihak-pihak lainnya lah untuk menciptakan ketahanan pangan.
4: Sebenarnya dari ini ya, dari aku sih udah ngeliat dari misalnya Badan Pangan Nasional, dia itu tuh rutin loh kak. Jadi aku baru tahu kemarin pas aku baru ngejabat, aku kan di talent management terus ya. Jadi aku tuh cuma bagian internal. Nah jadi presiden itu suatu ya, challenging lah buat aku buat tahu mempelajari semua divisi itu dalam waktu yang di semester tua ini. Jadi aku kayak ternyata ruang pangan itu emang sebenarnya sebesar itu. Cuman aku ya emang dari dulu internal. Nah aku ngeliat juga sering pertemuan dengan kayak Badan Pangan Nasional untuk sosialisasi stop boros pangan itu kan. Ketemu dengan ya jatuhnya kayak ya pemerintah dan sebagainya. Terus juga kita juga dapat selalu bermitra terus. Kayak kita dapat surplus itu kan dari kayak Nutrifood gitu kan, ya Nestle itu banyak banget loh kak. Maksudnya kayak itu kita emang diamanahkan buat kita kasih ke penerima manfaat, terus kemudian nanti itu kita juga diajak kerjasama ya sama himpunan-himpunan, terus juga apa ya,
3: akan sampai ke anak KKN ya kak ya.
4: Iya, anak KKN pun banyak yang emang mau collab sama kita gitu.
0: Jadi
4: udah luas alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahnya sudah mulai dikenal juga berarti.
4: Iya,
0: ya.
4: Iya benar.
0: Ternyata ruang pangan tuh ada di Lampung gitu.
4: Iya gitu.
0: Oke, tapi kalau misalnya membayangkan seperti apa kondisi kalau misalnya kalian berandai-andai atau membayangkan lah ya. Seperti apa kondisi ketahanan pangan Indonesia yang ingin kalian dari ruang pangan lihat ke masa depan?
4: Boleh? Dari kalian?
0: Ayo, Yunda udah berkata nih. Yunda sudah bertitah nih untuk kalian.
4: Aku sudah bertitah.
0: Tolong Adinda ini jelaskan.
4: Adinda, Kakanda. coba ulangin dulu.
0: Nih kalau kalian ngebayangin nih ya,
4: aku berandai-andai nih.
0: Atau berandai-andai seperti apa kondisi ketahanan pangan Indonesia yang kalian ingin, ya tentunya dari pandangan teman-teman dari ruang pangan melihat di masa depan lah ketahanan pangan di Indonesia.
4: Oke. Ya udah, mungkin nanti kalian nambahin aja ya. Yeah. Jadi
0: menurut emang El Presidente doang nih yang menyelamatkan kalian nih dari tadi ya. Oke, silakan Presiden.
4: Oke, terima kasih. Harapannya sih sebenarnya kalau dari kita, kalau ngomong ini agak berulang-ulang, yang jelas kalau dari aku pengen mengurangi kasus-kasus di mana banyaknya kita ngasilin berapa juta ton. Sampah makanan yang dimana kadang kalau misalnya dirata-ratain per manusia itu ada loh kak 300 kg kita itu ngasilin sampah makanan per tahun.
0: Per tahun?
4: Iya.
0: Satu orang?
4: Iya.
0: Aduh
4: tuh kan. Makanya jadi kayak itu miris banget 300 kg. Terus kita ngelihat dari orang-orang yang emang berkebutuhan di luar sana gak dapat gitu kan ya. Kayak harusnya terketuk sih. Yeah. Nah terus juga dari sampah makanan juga itu kan gimana sih orang nih. Gini deh kak. Kita ngomongin maggot, nggak semua orang pasti mau ternak maggot dong,
2: Ya enggak sih? Ya kan?
0: Ada yang mungkin untuk pakan burung ya, gitu kan, paling
2: udah,
0: ya.
2: Itu ya. Itu doang kan? Yang bisa emang mikirin bisnis gitu kan ya. Itu bisa dikelola, tapi enggak semua orang tahu itu. Nah, setidaknya kita harus neken itu, jangan sampai sampah makanan itu tuh makin banyak, setidaknya turun. Dan itu kan emang sebagai tujuan dari ini ya, dari SDGs itu kan, SDGs ya, tadi itu. Nah, gitu deh, setidaknya bisa tahu, mereka tahu dulu apa itu food loss, apa tujuan kita nanti di 2030 ini, bahkan seterusnya gitu sih, Kak.
0: Oh, oke. Mau nambahin Rahmat Hanum?
1: Mungkin kalau aku lihat dari segi distribusinya ya, karena biasanya di pasar-pasar itu ya udah lama di pasar aja, mungkin karena nggak laku atau apa, mungkin jadi kita bisa menyalurkan itu menjadi lebih bermanfaat gitu. Bener. Kan diolah kembali itu iya. Jadi nggak cuma numpuk gitu aja, biasanya kan di pasar-pasar banyak kan.
2: Iya, ada ini gak sih kayak apa sih, kalau sesuai dengan pangsa pasar itu, misalnya kalau udah buah penyok itu kan nggak boleh dijual. Bener. Gitu-gitu. Nah itu kita
0: QC-nya, itu, QC.
2: Iya, QC-nya ya benar. Yang bisa dimakan ya kita olah. Yang kalau misalnya udah nggak bisa ya kita olah lagi, tapi untuk kayak
1: food
2: back to nature. Jadi 5 program di ruang pangan itu tuh emang kayak berkesinambungan ya, gitu.
0: Benar. Oh iya gitu. Iya. Rahmat?
3: Kayak sebenarnya untuk konsumsi makanan itu kan kebanyakan orang Indonesia itu cuman kenalnya di beras dan nasi ya kayak. Nah itu tuh sebenarnya bisa jadi aspek yang harus diprihatinkan, karena sebenarnya pangan lokal itu banyak banget Kak, nggak cuman dari beras. Ada yang namanya lagi viral apa Kak?
2: Kimpul.
0: Apaan tuh?
2: Kimpul kan captionnya kimpul. Kimpul itu kayak apa,
3: ubi-ubian gitu. Dan juga kebanyakan orang Indonesia tuh belum kenal kalau karbohidrat tuh sebenarnya bisa dihasilkan dari, gak cuma dari nasi, banyak umbi-umbian lain gitu.
0: Iya. Tapi kalau makan umbi-umbian tiap hari terus kan perut ngegas juga kan.
2: Iya
0: akhirnya.
2: Bener sih, itu dia.
0: Iya kan?
2: Kayak ya
1: selang-seling
0: ya. Gitu kan. Ada pilihan lain kalau misalnya ketika beras memang agak sulit ke umbi-umbian.
2: Umbi-umbian.
0: Ya. Gak melulu harus umbi.
2: Iya, diversifikasi.
0: Yang ada kentut mulu jadinya.
2: Iya, itu dia kan. Kasian orang sebelahnya.
0: Iya. Oke, terakhir. Untuk pendengar kita nih, teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang ruang pangan, apa satu hal yang ingin kalian bertiga sampaikan agar mereka ikut peduli dan bergerak untuk ketahanan pangan?
2: Oke, dari siapa dulu? Kalian? Aku lagi.
0: Memang presiden sih, memang mendengar pertama.
2: Oke, jadi kalau untuk teman-teman Pro 2 yang emang lagi ngedengerin, aku cuma mau ngasih tahu aja, kita terutama mungkin yang ngedengerin itu bisa di generasi muda ataupun yang tua yang memang mendengarkan dari apa radio di mobil atau apa. Aku harapannya sih ini secara menyeluruh ya, tolong dijaga untuk makanannya, ditanggung jawabin setiap yang kalian ambil itu. Setidaknya gini loh, setiap yang kalian ambil itu banyak dari hasil dari keringat dari petani. Ya kan, dari awal itu dari ditanam, dari entah pembibitan dan juga dipanen, itu tuh banyak loh proses distribusinya itu ya, itu sangat panjang. Nah terus kalian udah dikasih terus kalian ini tapi nggak dimanfaatin, nggak dimakan dengan baik, terus dibuang, itu kan sayang banget ya. Jadi harapannya sih kalian bisa ambil makan secukupnya, terus juga menyimpan makanan yang benar, terus juga harus lebih bertanggung jawab lagi terhadap pangan dan juga isu lingkungan kita. Semoga di 2030 bahkan seterusnya nanti zero
0: apa
2: food waste itu udah
3: bisa diatasi dengan baik lah ya.
0: Sudah bisa ditanggulangi lah ya.
2: Ya ditanggulangi, iya ih ya ampun.
0: Oke. Ada yang mau ditambahin mungkin?
2: Dari Hanu?
0: Secara singkat?
2: Singkat?
1: Mungkin kalau dari aku lebih pengen ke promosiin buat temen-temen yang udah mulai tergerak. Aku pengen nih fokus di ketahan pangan, tapi aku gak tahu harus kayak gimana. Mungkin kita bisa gabung di ruang pangan. Kita bisa bertumbuh dan berdampak di ruang pangan.
0: Kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram di ruangpangan.id. Oke, terima kasih Ruang Pangan. Sukses terus buat kalian, acaranya lancar.
2: Amin, ya.
0: Amin,
2: ya Allah.
0: Mudah-mudahan banyak anak muda yang mulai mungkin tergerak dari obrolan kita di sore hari ini untuk memikirkan atau ternyata penting kalau kita ngebahas ketahanan pangan.
2: Yes.
0: Oke. Terima kasih teman-teman, kita tunggu lagi kalau misalnya kalian ada event atau mungkin kita pengen ngobrol satu topik lagi, kalian masih bisa datang ke kita, jangan sampai nggak mau ya kalau kita undang.
2: Nggak dong,
1: udah
2: pasti
1: bestie
2: mau,
1: nih
0: kayaknya
1: kita.
0: Oke, kalau gitu terima kasih kalian bertiga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya.
2: Oke,
0: terima kasih. Selamat sore. Oke, teman Pro 2 itu dia obrolan kita dengan teman-teman dari Ruang Pangan. Tadi ada Alia, ada si El Presidente-nya, si presidennya, terus juga ada si Rahmat ya. Beliau ini tadi apa ya, sabar ya, saya baca dulu ya, saya lupa si Rahmat sebagai apa. Oh, tim leader dari PR-nya. Kemudian juga ada Hanum, member of PR-nya juga di sana ya. Mereka punya event, ada open recruitment untuk menjadi anggota dari Ruang Pangan gitu ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, sebelum gue pamit, gue punya informasi sedikit untuk kalian. Ini ada informasi dari Institut Teknologi Sumatera. Ini kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA 2026, Program Pengenalan Lingkungan Kampus dengan tema Hikayat Suwarna Bumi. Suwarna Bumi ya. Jadi kegiatan ini merupakan momen istimewa nih teman Pro 2, untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru tentunya dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membeli ribuan membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemudian kemampuan adaptasi serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. Nah, rangkaian kegiatannya itu pertunjukan seni budaya, terus juga ada parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, kemudian paper mop dan penanaman pohon, kemudian puncak acaranya konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat dari Senin sampai Jumat, dari tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026, bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Instagram di PPLK ITERA ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus ke Poncuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Welcome.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, Mina

0: sa poko, ya. Pertama ham tebus kepe bumbu dalam wadah, ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue. 92.5 FM.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore-sore.
0: Di sore ceria kamu ditemenin sama DJ Tara dan ada juga
1: DJ Marvel. Ya, dan masih kita berdua bakal temenin kamu ya hari ini dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti.
0: So,
1: on sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, oke, teman Pro 2.
1: Apa sih ngaget gimana? Ya.
0: Ya, sih enggak apa-apa. Kan ini demi supaya teman Pro 2 yang lagi di jalan tuh enggak ngantuk kan. Biar tiba-tiba tuh kaget ada suara gua gitu.
1: Okay, okay,
0: ada DJ Marvel.
1: Ada DJ Tara.
0: Yes, yay. Betul. Nah, tapi udahlah ya, seperti biasa ya. Coba teman Pro 2 tebak nih, hari ini kita mau bahas apa?
1: Kita bakal bahas soal Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
1: Soal Dora the Explorer.
0: Dora the Explorer.
1: Enggak dong.
0: Bukan dua-duanya. Jadi apa nih, Tar?
1: Kita bakal bahas seperti biasa, kalau di hari Jumat ada food,
0: ada apa? Health and apa nih, Tar?
1: Fashion.
0: Yes, kita bakal bahas ada outfit culture ya yang bakal kita lihat, tapi sebenarnya bukan itu sih, Tar.
1: Terus
0: ya banyak yang bakal kita bahas.
1: Kita juga kayaknya bakal apa nih? Bahas soal teh panas atau dingin.
0: Oke, teh panas atau dingin nih.
1: Ini who is the better?
0: Huha atau
1: apa sih? Ah, terus kita juga seperti biasa, ini kan sore ceria.
0: Iya, sore ceria. Jadi
1: kita bakal bahas soal
0: Gen Z nih. Kalau misalkan biasanya Gen Z ini identik dengan main-main ke kafe atau apapun itu ya gitu ya. Tapi mulai kesini ternyata Gen Z lebih suka
1: jogging
0: gitu ya.
1: Kita termasuk. Ini semuanya bakal kita bahas ya, teman Pro 2. Tentunya cuma di Sore Ceria.
0: Oke, teman Pro 2. Ya,
1: dulu,
0: apa
1: ini?
0: Udah diturunin dong.
1: Dulu.
0: Perlahan-lahan, Tara. Semua itu perlu proses. Ya sama aja kayak kehidupan. Kayak tau lah ya kan, kehidupan kayak kehidupan gua selain kayak roller coaster.
1: Kenapa? Ini sesi curhat bersama ya?
0: Oh enggak. Oke, guys, next topic. Kalau misalkan kamu ya pengen ya, seandainya kamu lagi di dunianya Avengers gitu. Mungkin dunia Marvel gua.
1: Kenapa sih? NPD banget.
0: Enggak,
1: suka
0: NPD.
1: Gue yang kayak gini-gini, sumpah. Jujur jongkok.
0: Gak boleh gitu. Enggak loh, maksud gue itu, Tar. Kan baru-baru ini kan lagi booming banget ya. Film Spider-Man Brand New Day, ya gak sih?
1: Lu udah nonton?
0: Udah nonton.
1: Oke, sama. Kalau gak salah ada penyiar Pro 2. Aduh, siapa ya namanya?
0: siapa nih?
1: Ada yang terkenal banget.
0: Terkenal banget.
1: Followersnya tuh 6.000 ya.
0: Ribu.
1: Sama Angela Besa ya, benar gak sih?
0: Coba ya, benar gak ya?
1: Bener lah.
0: Coba kan, bisa jadi upload, apa jangan-jangan?
1: Upload di Instagram.
0: Emang iya gue upload.
1: Iya, bukan nonton sama pacar gitu ya, teman Pro 2 ini nontonnya sama.
0: Ya nanti lah ya sama pacar mah. Itu next time gitu.
1: Oke, okay, next time.
0: Ya walaupun sekarang pun gue pun gak ada pacar gitu.
1: Oke, ini
0: kalau gitu sih,
1: curhat apa gimana?
0: Enggak, maksud gue tuh kayak kalau misalnya nih kalian nih kan ada di dunianya Spider-Man gitu. Kalian tuh kayak pengen punya kekuatan apa? Kalau gue sih kayak pengen banget sih punya kekuatan kayak si siapa? Jean Grey-nya itu, kayak bisa masuk-masuk kayak tung gitu.
1: Dia itu apa sih kekuatannya?
0: Feel so good.
1: Enggak, kekuatannya Jean Grey itu apa? Kalau enggak salah, dia tuh bisa ini enggak sih mempengaruhi pikiran? Iya enggak?
0: Iya betul. Dia kan kayak bisa masuk-masuk kan sebenarnya kan, kayak bisa masuk ke pikirannya lain. Terus juga
1: jangan bengong, Marvel, please.
0: Enggak bengong. Itu lagi pikirin gitu loh. Maksudnya Jean Grey ini kan emang sehebat itu kan, Tar.
1: Iya, nama lu Marvel bukan berarti lu salah satu dari one of the Avengers gitu.
0: Enggak, gue bosnya, Tar.
1: No, you're not.
0: Gue pemimpinnya di antara yang lain.
1: You're not.
0: Wah, why not? Enggak sih, Tar.
1: Ya, gue enggak percaya.
0: Enggak percaya.
1: Kalau bosnya Avengers, gue enggak akan siaran di sini.
0: Ya, siapa tau kan karena kan udah capek kan ngurusin superhero yang ada gitu kan. Ya, jadi gue lebih memilih untuk siaran sebentar lah, slow living gitu kan. Betul.
1: Tapi ngomongin slow living ya, kayaknya sih sore-sore gini tadi gue di perjalanan ngeliat
0: apa nih?
1: Maba-maba baru pulang.
0: Pulang. Capek ospek gak sih? Iya sih.
1: Oh my god, lucu banget.
0: Iya, dulu zaman abang ya.
1: Emang udah kan, bukan di tahun ini ya lulus. Maksud gue gak siap bilang gitu. Zaman abang dulu ya. Ospeknya tuh
0: gimana nih?
1: Segini enggak sih, enggak nyampe segini gue.
0: Enggak asik.
1: Kok gitu?
0: Asik gak nih?
1: Asik
0: kan,
1: kok PKKMB gue?
0: Asik banget nih berarti.
1: Iya, asik banget. Okay. Kalau lu kan belum pernah ngerasain kan?
0: Ya jadi kan, ya.
1: It's okay, Marvel.
0: Gak apa-apa. Ya maybe, kan tapi apa nih, maybe what nih?
1: Maybe.
0: Mungkin ada tips gak nih buat teman-teman PKKMB lainnya?
1: Dengerin kita aja, pulang-pulang capek dengerin kita nih. Apa nih, ngobrolin apa dari tadi? Gak jelas gue rasa.
0: Ya udahlah ya.
1: Spider-Man tiba-tiba PKKMB. Tiba-tiba apa sih kekuatannya Jane Grey.
0: Udah, aduh.
1: Kalau teman pro 2 bisa sih jelas ke kita.
0: Iya, bisa jelasin ke kita ya kalau misalkan emang sekarang kan suara gue nih emang lagi agak serak-serak basah gitu kan.
1: Serak-serak berserak.
0: Ya mungkin yang pengen titip salam ke gue gitu kan. Yang pengen bilangin suara gue bagus atau apapun itu.
1: Di dunia ini semuanya tentang lo gitu. It's not about you, man. Not everything about
0: me. Ya udah, boleh aja ya langsung ke WhatsApp kita ya di 0811-7208-925 atau kemana nih Tara?
1: Atau bisa ke Instagram kita dan jangan lupa juga di follow ya di @sorcerpro2 ya teman Pro2. Dan kita bakal balik lagi tapi kayaknya kita mau dengerin dulu lagu yang itulah Marvel. Yang mana sih Marvel?
0: Yang apa?
1: Ada yang
0: ini.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda

0: penampungan air atau yang biasa disebut gedong air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu, Lampung.

0: Teh hijau.
1: Teh hijau. Ada apa dengan teh hijau?
0: Teh panas, teh dingin.
1: Ih, gak nyambung.
0: Gak ya?
1: Gak nyambung.
0: Teh hijau tetap di hati. Enggak
1: teh
0: ya?
1: Hijau. Lo suka matcha?
0: Aku sukanya matcha.
1: Oke.
0: Kalau kamu sukanya apa?
1: Kalau aku sukanya Tulus.
0: Tulus. Yes. Karena katanya Tulus bakal...
1: Apa tuh?
0: Enggak boleh.
1: Enggak
0: ini...
1: boleh dong.
0: Enggak boleh
1: kan
0: ya?
1: Kan ini bukan champagne.
0: Bukan.
1: Hey, kamu ya. Betul ngomongin soal teh ya. Tulus tuh emang baru aja ngeluarin single terbarunya kan. Teh hijau gitu.
0: Mungkin sebenarnya apa salah bisa.
1: Udah kak stop.
0: Jangan kak, gitu stop. Nanti bentar lagi gue udah mau merilis
1: apa?
0: Lagu baru gue.
1: Apa emang? Kalau ya. Tulus teh hijau, kalau lu teh tubruk gitu. Tapi gue masih bingung kenapa
0: okay.
1: Dinamain teh hijau. Tapi lagunya tuh kalau okay. Dari liriknya tuh lebih kayak
0: apa nih?
1: Gue gak mau dulu jatuh cinta gitu.
0: Oke, okay. Jadi kayak maunya ditahan-tahan dulu gitu ya.
1: Tapi nah. Tunggu dulu.
0: mungkin ini alasannya Tar.
1: Apa? Kenapa?
0: Karena ada banyak cara menikmati teh gitu. Oh, karena saking kan kayak nunggu dulu nih, jangan dulu kan artinya kayak sebenarnya cara minumnya teh hijau tuh banyak gitu. Bisa panas, bisa dingin.
1: Gue gak ngerti tapi kayak oke lah gitu. Oh mungkin maksud lo Tulus yes. Memanifestasikan perasaan untuk sambil nunggu untuk kita buka hati untuk jatuh cinta lagi
0: yes,
1: sambil
0: betul.
1: Minum teh gitu.
0: Betul, ya, kan? Betul.
1: Tapi gue penasaran Tulus okay, ini
0: tapi apa nih?
1: Tulus ini teh anget apa teh dingin? Menurut lo?
0: Menurut gue
1: spill the tea dong.
0: Spill the tea. Jujur gue bukan bestinya Tulus nih.
1: Nebak-nebak aja.
0: Bukan orang tuanya Tulus juga.
1: Nebak-nebak aja,
0: okay.
1: Siapa tahu Tulus dengerin ini, kita gak ada yang tahu. Siapa tahu ya.
0: Kayaknya
1: kan?
0: Apa ya, kan kalau misalnya kita lihat dari liriknya gitu kan kayak nunggu dulu nih, nunggu jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Berarti tehnya anget.
1: Kenapa?
0: Makanya nunggu dingin dulu.
1: Iya sih, nunggu hati adem
0: iya,
1: dulu.
0: Iya, nunggu ya. Adem dulu kan biar jangan pas panas-panas lagi suka red flag refleksnya gitu
1: kayak
0: kan.
1: Kayak lo gitu kan, tapi udah nyoba buka
0: apa
1: hati.
0: Apa
1: nih,
0: buka
1: gitu.
0: Hati. Aduh, apalagi nih mah.
1: Tapi kan Indonesia okay. Nih panas.
0: Panas, nih, panas banget nih.
1: Iya, masa lagi panas-panas lu tambahin minum teh anget gitu agak-agak gimana gitu ya. Ya enaknya
0: okay.
1: Minum teh dingin dong.
0: Minum teh dingin nih maksudnya nih.
1: Iyalah kan sambil nunggu kita buka hati sambil minum es teh enak banget.
0: Es teh enak banget ya.
1: Asli.
0: Aduh, tapi sebenarnya minum teh dingin tuh boleh enggak sih, sehat enggak sih?
1: Sehat.
0: Enggak ya.
1: Kok.
0: Sehat. Ya, tapi ya Tar, masa tahu gue juga gitu kan. Kan ya kita tahu lah ya, teh itu kan kayak nawarin kita banyak banget ya, kayak khasiat untuk kesehatan kan.
1: Betul.
0: Ya kan, kayak misalkan terbuat dari rumput gitu kan. Apa enggak? Bukan.
1: Dari daun teh dong, kok dari rumput sih?
0: Oh bukan.
1: Lu minum rumput. Gimana nih?
0: Matcha.
1: Oh iya. Matcha juga dari daun.
0: Oh iya, betul.
1: Oh my god.
0: Iya, yes, jujur gue juga suka matcha sih.
1: Iya, oke. Okay. Tapi yeah, emang enggak heran sih karena teh tuh emang jadi minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Wow.
0: Ya kan kayak banyak banget gitar. Emang hal-hal kayak gitu ya.
1: Kenapa sih Denny? Tapi emang enggak sih teh itu emang udah melekat ke kita.
0: Yes,
1: khususnya untuk
0: betul.
1: Mungkin teman pro 2 yang udah berumur gitu, yang udah bukan
0: yes,
1: umur-umur sekita gitu. Biasanya
0: ya kan?
1: Kalau pagi bangun tidur
0: iya,
1: pasti
0: pagi,
1: nyeduh.
0: Iya pagi bangun tidur. Iya, yes, betul. Terus juga sambil apa namanya duduk-dudukan kan di teras di depan
1: nontonin ngeliat, orang lewat
0: iya bolak-balik iya kan siapa sih gak mau ya tapi ya balik lagi ya tadi kita balik ke awal bahwa better teh panas atau teh dingin sih sebenarnya. Nah tapi kalau teman berdua pengen tahu gitu ya memang antioksidan ini nih kan jadi suatu senyawa utama gitu ya tar dalam proses penyeduhannya gitu ya, dalam tehnya lah seperti itu. Nah tapi memang ternyata proses penyeduhannya ini
1: beda,
0: antara panas atau dingin itu, nah itu ada yang membedakan.
1: Apa tuh?
0: Ternyata kontribusinya yang kontribusi terhadap kandungan antioksidan dalam teh itu apa ya bisa bilang ada perubahannya gitu.
1: Tergantung dengan cara nyeduhnya gitu.
0: Betul. Jadi kayak nih misalkan bisa dibilang ada proses ekstraksinya lah ya yang bisa menghasilkan minuman itu. Bisa dibilang lebih lembut, lebih manis, bahkan bisa dibilang gak terlalu pahit gitu. kadang-kadang
1: emang lebih dianjurkan ya teman pro 2 kalau nyeduh teh tuh ya pakai air panas.
0: Betul.
1: Karena lebih efektif efektif buat nge-ekstra antioksidannya gitu.
0: Betul.
1: Tapi gue juga nggak pernah dengar sih ada orang yang nyeduh teh tapi pakai air dingin gitu.
0: Tapi emang, emang iya sih, jujur nggak ada. Gak apa ada, mungkin
1: kan? Apa mungkin ada, gimana sih maksud gue kan
0: ya, okay.
1: Teh itu kan kalau kena air panas otomatis dia bakal keluar gitu loh.
0: Yes. Iya kan? Paham paham, kayak misalkan dia kan karena panas jadi si khasiat-khasiat dalam-dalam itu juga ikutan keluar kan, selainnya kayak direbus gitu ya nggak sih.
1: Iya, kalau pakai air dingin sama aja kayak minum air putih gitu loh, kayak nggak semua bahan-bahan yang ada di tehnya
0: itu rasanya nggak keluar semua. Iya. Makanya bisa hal
1: ibaratnya
0: seperti itu
1: tuh ya,
0: apa ini ibaratnya apa nih,
1: ibaratnya kayak lo mau merjuangin orang tapi setengah-setengah gitu.
0: Ah gimana sih.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

92, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dengarkan kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan selanjutnya akan kita dengarkan pula untuk azan maghrib bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman berdua, LPP RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, itu dia back burner yang dibuat oleh Niki.
1: Buat banget, boy. Udah kayak masak nih si Niki, memasak back burner. Apa?
0: Cooking, ya.
1: cooking back burner.
0: Yes, yang namanya back burner gitu ya. Kayak gua nih ya, misalkan milih univ impian gua, terus tiba-tiba gua masuk ke univ lain, itulah aduh, back burner.
1: Curhat dia, cerita lama ini lagi.
0: Iya.
1: Berarti lu sedih dong, karena ketolak. Sedih nggak?
0: Yo next yuk. Nah ya sekarang sedih kan Gen Z berarti, kan sedih.
1: Enggak, denger dulu. Berarti lo sedih kan?
0: Iya sedih.
1: Nah lo melampiaskan kesedihan lo tuh dengan gimana gitu?
0: Kalau gue sih jujur setelah itu gue lebih suka jogging sih tar.
1: Gue nggak pernah tuh kan jogging. Kebohongan macam apa ini?
0: Emang apa ya namanya olahraga gue nih hidup sehat gue nih harus diperlihatkan oleh lu gitu kan ke lu gitu yeah. Kan enggak juga
1: biasanya
0: tar.
1: Kan genzi yang kalau abis jogging itu upload itu lo apa sih yang kalau
0: panggil ini
1: jam tangan
0: strava
1: oh, iya,
0: ya sudah pace berapa kan iya. Biasanya
1: tapi kebikin rumah tangga stabil.
0: Panggil aku pelari culture enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya udah deh ya kan enggak. Memang ya mungkin sekarang udah menurut gua ya emang udah bukan lagi pesta-pesta dan foya-foya.
1: Emang iya Fel, gua masih suka kok
0: masih suka ya foya-foya ya. Minum-minum.
1: Minum kopi maksudnya.
0: Minum kopi enggak apa-apa kan ke kafe minum kopi.
1: Iya enggak ya, sih? Gua masuk foya-foyanya tuh ke kafe minum kopi.
0: Buat foya-foya. Dah.
1: Mama papa larang.
0: Ya memang ya sekarang sih kalau menurut gue ya ini menurut dari CNN Indonesia gitu okay, kan. Ya bisa dibilang ya bagi sebagian Gen Z bersenang-senang tuh kayak enggak harus identik dengan pesta. Dengan keadaan yang penuh kebisingan gitu kan tar yang ngasih yang kayak
1: arah negatif.
0: Kayak, iya, ya. Kayak mama papa larang.
1: Malam.
0: Emang iya ya salah ya gue.
1: Liriknya apa sih lu?
0: Salah maaf ya nomor 2 ya.
1: Itu apa sih judulnya? Gue jadi pengen denger deh. Apa filmnya?
0: Mama Papa Larang.
1: Iya apa judulnya?
0: Guys yang tau judulnya boleh langsung aja ya.
1: Iya
0: Mama chat ke kita Papa di WhatsApp kita di 0811-728-925 atau ke Instagram kita. Nah tapi yang ngomong-ngomong soal itu ya, ya mungkin sekarang-sekarang ini kan kalau misalkan lu lihat ya Tar. Anak-anak sekarang tuh lagi pada bagus-bagus nih badan-badannya.
1: Terus kalau enggak
0: lagi pada seger-seger banget nih orang-orangnya. Lagi pada sehat banget gitu, tubuhnya bugar gitu.
1: Kayaknya ini cocok untuk dijarah sih.
0: Iya
1: kalau
0: kayaknya
1: mohon maaf ya. Kanan kiri juga tetap ya bagus.
0: Gitu ya. Ya kan tapi gue tuh kayak pengen banget punya resolusi healthy lifestyle gitu.
1: Wow,
0: ya
1: gak sih? Mungkin lo bisa coba dengan jogging ala Gen Z di Blok M.
0: Di Blok M?
1: Iya, jadi lo tiap mau jogging lo beli tiket pesawat dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, sabar tar, gue mau OTW ke Jakarta nih mau jogging.
0: Mau jogging. Gitu. Nah, nanti joggingnya di sana pakai baju culture, bos.
1: Emang gimana?
0: Lo pakai celana baggy. Oh,
1: lo aneh dong kalau misalkan
0: ya.
1: Lu mau lari tapi malah pakai baggy, aneh sumpah.
0: Iya, tapi kan kalau misalkan pakai sweatpants gitu.
1: Sweatpants. Menurut gue ya, kalau mau pakai baggy gitu
0: yes.
1: Kan. Kalau kata gue nih, gue saranin sekalian aja lu cosplay makeupnya Niki lah yang ada di tau kan lu di video klipnya yang MBG, kok MBG? MMG, maiman gue.

Yes, hai teman Pro 2. Ya, jadi kali ini DJ Marvel dan juga DJ Tara dan juga Pro 2 RRI Bandar Lampung dan juga RRI Bandar Lampung nih punya kabar yang mengembirakan ya buat teman-teman semuanya. Karena RRI Bandar Lampung kembali nih menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yang pertama ada bazar UMKM, yang kedua seminar UMKM, yang ketiga ada donor darah, yang keempat cek kesehatan gratis, yang kelima senam bersama, yang keenam noma mewarnai, yang ketujuh penyebaran benih ikan, dan yang kedelapan ada Bintang Radio 2026. Nah, adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih, teman-teman bisa menghubungi di nomor 0882-7634-6047 atau bisa menghubungi ke nomor 0813-6908-3001 atau follow ke Instagram kita di @rribandarlampung.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Bentar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: 92,5 Pro 2 Radio Battle Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Marvel dan juga DJ Tara menemani teman-teman semuanya. Dan juga sekarang kami mau pamit dari pendengaran teman semuanya.
1: Yes, dan trader kita Les Diva, share and express your willingness only with Pro 2 Radio Battle Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Dan now, bye-bye.
0: Bye, teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua ternyata nemenin lo di malam hari ini. Ada Betul. Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
0: sih? Banget.
1: Jangan terlalu begitu. Oh,
0: ya, sorry,
1: nanti
0: sorry.
1: Kelihatan bohong.
0: Oh, ya, sorry.
1: Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener.
1: Kan? Betul.
0: Bener. Ini adalah apalagi bijinya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus terus-terusan juga, buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya. Eh?
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Church.
1: Yoi, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow.
0: Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Oh, yes.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener.
1: Pantes. Gak jauh. Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, duet.
1: Waktu itu ya. Itu murah waktu itu, kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Ya. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluar.

0: ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes. sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana, tetap Mambro 2. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music, Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Di sini gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Wih, gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya
0: biar keren aja gitu.
1: Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang, ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Ngungkaplah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih. Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Udah gue move on.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo. Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini ya sih Bang.
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat.
1: Iya, benar. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang dengar lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Orang. Bener.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, ya, ya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak...
2: Momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah, itu bener. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Mm, jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega.
1: Lega. Lega.
2: Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah, makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, benar. Gue ngerti. Iya, ya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang.
1: Benar, benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul. Ya.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Karena
1: kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasih ini. Iya, semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener-bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa?
0: Sama siapa nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Yeah, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ya, gitu.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya.
2: Kita intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa
2: iya,
1: kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm.
2: Gitu,
1: oh, kan?
2: Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya? Udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya.
1: Oke, jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang enggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, enggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu
1: kalau
0: nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Caranya memang gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh,
0: session, boleh ya. Oke,
1: okay.
0: Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Check.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, gue akan nge-live ya malam ini.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Iya, Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV. Ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak
0: nembak
1: gitu
0: juga ya?
2: Sih? Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayak orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini, Bang. Ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Okay. Galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Editama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, barengan sama Iqbal Farezi dan
1: Yayu Felisa, teman Pro 2.
0: Yes, kita bakal temenin kamu di malam ini sampai jam 10 malam nanti, cuma di
1: Dapur Musik, daftar putar musisi terbaik.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Bareng sama Feli.
0: Bareng sama Iqbal.
1: Ya. Gimana Iqbal kabarnya? Aduh, ini terakhir denger Iqbal enggak? Enggak dong.
0: Harusnya sih enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Karena masih bisa nelpon kok sebenarnya.
1: Oke. Okay. Kalau cowok juga bisa nelpon, Bal?
0: Oh ya, boleh dong. Kenapa? Oh. Teman-teman gue juga selalu nelpon gue kok. Gue tuh selalu jadi
2: contoh.
0: Lukas. Enggak pernah, orang balas chat juga jarang.
1: Benar. Gue chat hari ini dibalasnya 2 minggu kemudian.
0: Iya, itu namanya pesona cowok, dibalas Senin, balas Kamis.
1: Wow.
0: Aduh, tapi ini sedih banget nih gue, ini siaran terakhir gue di program musik.
1: Iya, bener banget. Gue selama ini selalu di-share sama Iqbal. Pel, sama gue ya. Enggak ada sekarang nyeret gue lagi.
0: Kenapa tuh? Gue kasih hak berbicara lo.
3: Oke, selama ini teman Produa ini mungkin jadi rahasia umum atau teman Produa yang ngikutin banget BA5 dari tahun 2013 ya kalian ya. ini sebenarnya rahasia umum gitu. Kenapa Iqbal ini selalu mendapatkan atau memilih partner yang Indra Julianta sukai gitu.
0: Wah.
3: Misalnya gitu kan.
0: Maksudnya ini kan udah klasifikasinya kan kayak Indra Julianta Able.
3: Iya.
0: Sama
3: enggak, maksudnya itu secara persona.
0: Iya benar. Ya,
3: penyiar favoritnya Indra Julianta gitu.
0: Iya
3: kan.
0: Iya.
3: Sebelumnya lu tuh sering banget sama Alta.
0: Sama enggak pernah gue sama Alta.
1: Musik. Sama siapa? Sama Lams.
0: Sama berarti. Ini gue.
3: Oh, sama Lamsnya gue iya.
0: What?
3: Terus beberapa tahun terakhir ya.
0: Beberapa tahun terakhir.
3: Dari 2013 itu sampai sekarang.
1: 13 tahun.
3: Terus sama Feli mulu. Nah ini lo boleh klarifikasi nih kenapa?
1: Kenapa Bang?
0: Enggak, kan gue sebenarnya sama Ratu awal-awalnya.
3: Sama Ratu juga iya.
0: Sama Ratu gue pertama lama tuh gue siaran Watch Out.
3: Udah ngapain aja? Enggak, maksudnya udah acara
0: ya,
3: apa
0: selama,
3: aja?
0: Selama banyak lah udah ngapa-ngapain gue. Udah ngapa-ngapain. Ya selama
3: maksudnya
0: siaran.
3: Maksudnya sampai RRI Net kan?
0: Iya udah.
1: Pernah, iya bener.
3: RRI MC, audisi.
0: Mitra Berdendang, audisi BN6. Itu udah banyak banget yang gue lewatin lah sama Ratu mah.
3: Iya. Udah dalam ya?
0: Udah dalam. Susah itu kalau.
3: Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa fenomena ini terjadi?
0: Mungkin ini disebabkan karena ketimpangan sosial.
3: Gak usah tiba-tiba jadi ini loh, disertasi loh, gak usah.
0: Kenapa?
3: Jawab dulu.
0: Apa?
3: Straight to the point kenapa gitu.
0: Karena mungkin yang available aja gak sih? Kayak Ratu kan available.
3: Enggak, Daru semenjak udah punya kerjaan yang settle dia ini. Available kapanpun dimanapun dia. Enggak masalah dia.
1: Gimana
0: karena
1: Bang?
0: Eh, gue juga available kapanpun dan dimanapun ya.
1: Sekarang.
3: Enggak. Di
0: selama gue bisa. Selama gue bisa.
3: Di malam-malam tertentu lu tuh gak bisa banget.
0: Iya, contoh ya. Malam Jumat, karena gue biasanya pengajian kalau malam Jumat. Gue sekeluarga tuh.
1: Oke, kalau malam Minggu?
0: Kalau malam Minggu tuh biasanya gue emang jalan sama teman-teman gue. Biasa lah kalau ini peduli lingkungan.
3: Berarti
0: kegiatan,
3: kan kegiatan-kegiatan favorit lu tuh di malam apa sih?
0: Kegiatan favorit gue kebetulan di ini malam Senin.
1: Kenapa tuh malam Senin?
0: Karena kalau malam Senin tuh biasanya kan Seninnya identik sama kerja.
3: Oh,
0: ini kenapa jadi orang saya?
3: Yaudah deh, dia kan terlalu banyak berkelit lah. Lu kenapa? Kenapa? Sering sekali berpartner sama Iqbal. Padahal kan Iqbal ini bau kan. Terus berlendir.
0: What? Kok kayak virus? Maksudnya ini bukan manusia gak sih gue kalau kayak gitu?
3: Dia kan melata gitu.
0: Melata.
3: Kenapa?
1: Jadi hewan tuh.
3: Kenapa ya Bal?
0: Karena gue menyenangkan Kas, apalagi.
1: Kenapa ya Bal, padahal lu selalu minta traktir gue, harusnya kakak gimana, kan kakak yang traktir adek gitu.
3: Yeah.
1: Gue masih menunggu traktiran lo Bal.
3: Oh ini jadi kakak adek gitu ya?
1: Iya dong
3: ya. Pemosisian pengkeluargaannya.
0: Bagus ya gue ini ya. Trik gue bagus ya, gue tahu arah lu kesana kan.
3: Ya Allah, all the stick in, trick in the book masih aja ya bisa ya. Masih bisa lo.
0: Ya kan emang sebenarnya bukan seberapa usang triknya, tapi seberapa bergunanya orang yang ngegunain.
3: Tapi kemarin gagal. Enggak maksudnya.
1: Sama yang mana?
3: Gua nerapinnya gagal. Loh.
0: Ya karena lu enggak konsultasi.
1: Lu mah enggak pernah cerita sama gue sih. Padahal gue banyak saran.

0: Ya, ya oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Gue cuma pengen tahu klarifikasi aja.
2: Iya.
0: Oke, terjawab?
1: Enggak. Gak ada kejujuran di kayaknya, jawaban dari tadi. Udah,
2: kayaknya itu bisa kita obrolin di belakang R aja deh. Belakang R. Iya, iya, iya, iya.
1: Aduh, udah mulai. Aduh. Udah ya. Udah, lanjut.
2: Iya, iya, iya. Terima kasih. Yeah. Terima kasih sudah menyampaikan pendapat.
0: Yang begitulah.
2: Itu nih Gilbert Lucas, teman berdua. Tapi kita sekarang mungkin mau... Nah, ada yang marah. Kita mau ini dulu deh, tanya-tanya teman pro 2 apa aja kegiatannya di Jumat ini nih. Ini kan udah Jumat pertama kan?
0: Enggak dong,
2: Jumat kedua. Ini gue lagi ngetes fokus lo.
0: Ini gue lagi fokus banget, lagi mengingat gue fokus bang.
2: Iya, jadi kita mau tanya dulu ke teman-teman pro 2, kira-kira kegiatan hari Jumat menjelang weekend apa ya yang enak dilakuin? Apakah denger lagu? Ataukah nonton
0: tidur,
2: film?
0: Atau makan? Atau apa bang?
2: Atau
0: siaran kayak
2: gitu. Katanya sih lebih enak ini ya, nonton film ya. Katanya
0: lagu bang.
2: Katanya kan, tapi kan Indron ini Amerika Negeri Wall juga kan katanya. Amerika Negeri Wall katanya. Oh iya salah ya.

Buat kamu yang lagi cari informasi furniture lokal yang keren, stylish, dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wahelim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk cek blog koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan. Mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, sampai 1,7 jutaan. Plus dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi nggak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk datang langsung ke Informa Sultan Agung Wahelim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu.

0: Ini adalah salah satu lagu yang ya, cukup romantis lah menurut gue.
1: Karena segalanya itu kamu, Bang.
0: Bener.
1: Jadi romantis lah ya, dari iya. Judul aja dari romantis.
0: Karena kan sebagai cowok emang harus bisa mengekspresikan segala bentuk perasaannya kan.
1: Kayak David Bayu ini.
0: Bener. Makanya gue nih sebagai cowok juga pengen tahu nih kan, segala bentuk perasaan teman pro 2 hari ini tuh gimana sih gitu.
1: Yes, dan ternyata udah ada yang ngirim ke WhatsApp kita ya, Bal ya.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp nih ya. Dari Dimas di Bandar Lampung.
1: Halo Dimas, ada siapa lagi?
0: Ada Naya, ada Raffi.
1: Wah,
0: banyak.
1: Banyak
0: kita baca,
1: tuh.
0: Kita
1: baca satu dong. Dari Dimas teman berdua katanya, Bang Iqbal, Kak Feli, aku lagi di mobil nih, baru pulang kerja. Hari ini lumayan hektik banget, dari pagi meeting terus. Sekarang waktunya macetan sambil dengerin Pro 2. Ih,
0: wow.
1: So sweet ya sambil dengerin Pro 2.
0: Atau ini mungkin ini ya, apa namanya? Apa? Ada maunya ya loh. Dimas, Dimas ada maunya ya, jujur kalau gocap gue enggak ada.
1: Kalau cepet
0: ada banyak. Maksudnya malas mecahin aja kan gitu. Tapi makasih udah dengerin Pro 2 nih sambil di jalan macet-macetan. Ya menuju weekend sih wajar kan.
1: Wajar sih.
0: Orang-orang pada
1: Sabtu,
0: keluar.
1: Orang-orang keluar jadi malam ini.
0: Tapi tenang aja, nanti kita puterin lagu yang enak-enak Dimas.
1: Terus ada dari siapa Iqbal?
0: Ada dari Naya di Kedaton. Hai Iqbal Feli, aku baru aja antar ibu belanja, sekarang lagi perjalanan pulang. Lumayan capek sih, tapi seru hari ini. Wak-wak-wak.
1: Kenapa?
0: Ya karena ya kan gue bacain typingnya, typingnya beneran wak-wak.
1: Tapi kan bisa dibaca wak-wak kan dibanding wak-wak Iqbal.
0: Iya. sorry. Okay. Salah gue. Tapi ya, Naya apa sih yang bikin capek? Wah, di situ tuh gue emang bermainnya di situ tuh.
1: Masuknya di situ, oke. Okay.
0: Di sisi-sisi lagi capek, butuh tempat cerita.
1: Ada Iqbal di situ.
0: Iya, ya gue juga belajar dari Lukas. Iya tuh, sosok-sosok ayah Abel yang.
1: Ayah banget emang.
0: Lo emang kalau mau khawatir sama cewek kan lo nggak boleh yang terlalu khawatir diperlihatkan kan.
1: Jadi gengsinya tunjukin dikit.
0: Iya, lo harus khawatir.
2: Sorry, udah ganti ini, strategi.
0: Oh gimana?
2: Kakek
0: Abel. Kakek Abel. Iya sih, lebih kelihatan berkompeten lo di situ.
1: Sebagai kakek, oke.
0: Okay. Oke deh, lanjut ke Raffi di Raja Basa.
1: Feli Iqbal, aku baru kelar kuliah nih. Lagi jalan pulang, perut lapar banget tapi malas berhenti makan. Tapi malam juga ya lo selesai kuliah?
0: Ya biasanya kan kalau cowok kan kalau abis ngumpul kuliah tuh ngumpul-ngumpul dulu gak sih?
1: Nongki dulu.
0: Nongkrong, iya.
1: Benar.
0: Tapi ini udah 8:30 baru pulang kuliah sih. Gue kalau zaman gue udah disabetin. Kalau zaman gue udah disabetin kayak, lu dari mana aja sih, Dek? Kata
1: Bang, zaman kapan sih, Bang?
0: Ya setara sama Pitung lah. Seangkatan tuh gue sama Pitung.
1: Dari siapa lagi, Bang?
0: Ada dari Caca nih, katanya dia lagi nyetir pulang abis dari rumah teman. Awalnya cuma mau ngobrol bentar, tahu-tahunya hampir seharian.
1: Bener, hampir seharian kalau sampai 8:30 sih,
0: Ca. Iya. Aduh, tapi emang kalau udah ketemu teman yang sefrekuensi, ngobrolnya enak itu kita lupa sampai waktu. Lupa waktu.
1: Iya. Yeah. Kasihkan soalnya.
0: Tapi enggak masalah juga kalau sampai lupa waktu, yang penting jangan lupa ingatan.
1: Amnesia.
0: Takut enggak sih? Kayak lu lagi nongkrong sama yeah, teman-teman lu lagi ngobrol terus lu lupa ingatan, kayak aku siapa? Aku
1: di
0: mana?
1: Aku di sini.
0: Who I am? Terlalu berlebihan, terlalu drama.
1: Udah.
0: Ini kita bacain dikit lagi deh, dari dua lagi kali ya.
1: Boleh dua lagi. Ini ada dari Arga nih. Woi Iqbal Feli, aku baru pulang dari kampus. Woi banget.
0: Woi banget nih. Kayak akrab tuh kita gak.
1: Sabar dulu ya, ada lanjutan ya. Sekarang lagi nebeng mobil teman. Dari tadi kita malah nyanyi sendiri, radio kalian jadi back sound.
0: Wow. Yeah.
1: Bel, putar musiknya bagus-bagus, Bel.
0: Putar musiknya bagus-bagus. Yeah. Tenang aja, itu spesialis gue emang. Emang spesialis gue. Kalau masalah musik mah jangan di ini deh.
1: Iqbal nomor satu itu. Pokoknya.
0: Apa sih namanya ini?
1: Tadi mana Iqbal? Gak tahu satu lagi tadi.
0: Terakhir ya dari ini, dari siapa nih? Aurel. Aurel Lampung Selatan. Kak Iqbal, Kak Feli, hari ini aku habis jalan sama keluarga, sekarang lagi perjalanan pulang. Kayaknya bentar lagi sampai, lumayan banget hari ini bisa quality time. Wow
1: asik banget quality time.
0: Seru.
1: Biasanya kan orang weekend, ini Jumatnya sebelum weekend ada quality time.
0: Ya mungkin di hari Sabtu dan Minggunya dia mau ada ini, gathering keluarga.
1: Gathering juga quality time tuh, gue lihat-lihat.
0: Sama ya, kebetulan sama. Ya gitu deh, pokoknya ada itu apa yang udah dikirim dan live update dari teman-teman Pro 2 yang udah WhatsApp kita di 081-1708925. Jadi kalau teman Pro 2 mau live update juga ke kita atau mau cerita-cerita tentang sesuatu yang gak bisa diceritain sama orang lain.
1: Iya, sekarang nanti bakal kita bacain nih, boleh sampai jam 10 ini?
0: Enggak kita bacain.
1: Enggak kita bacain terus
0: kita balas. Yes, syukurin gitu.
1: Agak ngelunjang tapi oke lah.
0: Tapi kita bacain terus, atau mungkin kalau mau curhat-curhat request lagu boleh banget.
1: Boleh malam banget.
0: Ini di Dapur Musik, Daftar Putar Musisi.
1: Terbaik.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari plastik rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: Masih barengan sama Iqbal dan Feli. Siapa lagi coba?
1: Kenapa sih Bal, kok lu kayak gak suka gitu nyebut nama gue Bal?
0: Suka, cuman kan sekarang gue udah gak bisa se transparan itu untuk bilang suka gitu.
1: Jadi lu gak suka Bal? Yes.
0: Apa?
1: Ya udah Bal, gue pulang gitu. Abis ini Bal, lanjut tuh sendirian Bal.
0: Yes.
1: Kok malah yes?
0: Aduh, Fel, tapi kan ini kan selamat 3 tahun kita di sini kan udah banyak banget kan yang dilewatin.
1: Banyak
0: kan?
1: Banget Bal, 3 tahun. Setahun ini banyak yang siap lagi 3 gitu.
0: Iya, makanya itu kan. Jadi gue tuh udah ngelewatin banyak banget proses kehidupan lo nih. Sumpah. Dari
1: itu benar.
0: Dari dia yang masih ini nih, masih maba-mabaan.
1: Iya, sekarang gue bukan maba ya?
0: Iya.
1: Sekarang apa namanya?
0: Mabu. Mahasiswa bentar lagi udahan.
1: Bener.
0: Kan karena udah mau selesai.
1: Bener, bentar lagi udahan.
0: Kalau lo apa
1: sekarang?
0: Macet. Kalau gue macet. Aduh. Kan ini gue udah banyak yang lewatin lo. Jadi sedikit banyak gue tahu lah gimana perjuangan lo melanjutkan hidup. Kenapa jadi sedih?
1: Agak dalam ya.
0: Aduh. Tapi kan gue tahu apa maksud gue. Apa yang udah lo lewatin itu gue tahu semua.
1: Betul, gue juga Bal.
0: Dari lo jomblo sampai lo punya pacar.
1: Bener.
0: Putus, jomblo lagi.
1: Punya lama. Lagi.
0: Iya, tiba-tiba punya pacar lagi sekarang.
1: Tapi kan gue juga gitu Bal. Dari lo jomblo, terus lo ada pacar, lo putus, lo ada pacar lagi, putus. Wih, lagi.
0: Banyak banget kesannya kayak gue punya pacar tiap hari.
2: Memang. Cinta setiap hari.
0: Iya, namanya juga lovable.
1: Oh. Wow.
0: Capek ya kayak gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Tapi lu punya gak sih Fel, lagu-lagu favorit lu ketika, menurut lu nih, sebagai cewek, ketika ada yang cowok yang deketin, apa ini, apa namanya, pertimbangan pertama lu?
1: Pertimbangan pertama gue?
0: Selain materi, selain penampilan.
1: Selain penampilan, pemikiran benar tuh.
0: Pemikiran bisa
1: kan?
0: Bisa, masuk
1: kan? Gue gak mau sama orang yang tukang judge gue ada apa terus, ih kok lo gini.
0: Judgmental tuh lo gak bisa ya?
1: Gak bisa, terus orang yang apa ya?
0: Apa?
1: Self-center, tapi gue self-center.
0: Lo self-center sih.
1: Makanya gue pengen nyebutin kayak, ini jadi bumerang ke gue gak ya?
0: Tapi menurut lo taste musik itu ini gak? Ngaruh gak kalau ada lagi di proses-proses pendekatan awal-awal?
1: Gue malah suka kalau taste musik kita beda. Jadi
0: kenapa?
1: Kita bisa explore. Lo bisa kenal musik gue dan gue bisa kenalan sama musik lo.
0: Oh iya sih,
1: iya
0: lucu sih.
1: Asik kan? Jadi kayak gak cuma itu-itu doang lagunya. Kalau lo tipe yang gimana kalau taste musik?
0: Sebenarnya gue kalau taste musik agak ini, kalau agak beda tuh gue mulai ada pertimbangan kayak aduh beda lagi. Karena menurut gue apa yang lo dengarkan itu describe diri lo seperti apa. Apa yang paling sering lo dengarkan ya kepercayaan gue aja. selesai itu. Gak ada tuh lanjutannya kalau kayak gitu.
1: Doang, okay.
0: Ya iya gak sih kayak apa yang lo sering lo dengarkan itu tuh pasti bakal mempengaruhi gimana cara lo ngelihat dunia, cara lo mengambil sesuatu, cara lo ngambil keputusan gitu. Menurut gua.
1: Oke, okay, kayak kita berada di tim yang berbeda kali ini, Iqbal Farezi.
0: Iya.
1: Karena menurut gua kalau dengerin ya udah denger aja. Kalau musiknya asik, musiknya enak atau relate gitu.
0: Sebenarnya ya semua musik kan enak ya by the way kan.
1: Iya benar.
0: Emang cuma harus
1: kan
0: didengarkan.
1: Tergantung kesukaan kita sih.
0: Gue emang lebih suka cewek yang dengerin black metal.
1: Oke. Oke. Tapi lo udah nemuin cewek yang black metal?
0: Belum, biasanya gue yang dibilang black.
1: Bal, gue gak ada maksud apa Bal, tapi lo yang ngomong sendiri oke deh Bal.
0: Ya tapi kan gue kan black metal juga, black metalik maksudnya. Ini konsepnya emang gue ngerosting diri gue sendiri ya.
1: Iya kayaknya gak apa-apa Bal, khusus hari ini Bal.
0: Iya,
1: biasanya lo yang ngerosting orang soalnya Bal. Gue ya, maksudnya lo ngerosting gue biasanya.
0: Jadi lo gak masalah, tes musik beda itu gak masalah lo?
1: Gak masalah, karena menurut gue seru aja jadi explore.
0: Iya sih, gitu. Tapi kan lebih seru kalau explore-nya bareng-bareng. Misalnya lo punya interest musik yang sama gitu.
1: Sebenarnya iya, cuma takutnya kalau misalkan musik gue sama dia terlalu sama, terus ternyata gue pengen ngajak dia explore dan dia udah nyaman sama musiknya. Iya gak sih?
0: Iya
1: karena
0: sih.
1: Itu yang kayak gitu, kayak iya apaan sih musiknya kayak gitu.
0: Aduh ngantuk musiknya,
1: iya.
0: Musiknya kekencengan.
1: Bener, malah jadi kayak terlalu dikotak-kotakan ya musik.
0: Iya. Yeah. Ya karena kalau dibulet-buletin nanti dia ini bulet segitiga kotak, ngecit, ngecit. Aduh, aduh, aduh. Tapi kalau ini gue mau tanya dari perspektif teman gue satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau dari Pak Lukas, gimana menurut lo, Kas?
1: Tes musik yang gua sama lagi, atau beda, Kak?
2: Tes musik yang sama. Gue lagi menikmati ini, orang bikin furnitur kayu. Ntar dulu.
0: Oh, lu udah nyampe titik itu ya, Kas ya? Sama-sama ini nih biasanya. Sama apa? Ini orang bikin-bikin rumah di hutan.
2: Itu udah lama kalau itu.
1: Udah berarti lewat maksudnya.
2: Berarti aneh ya, gue kira semua orang begitu loh.
0: Bersihin sepatu kuda?
2: Itu juga
0: iya kan?
2: Satisfying sumpah.
1: Kok di gue gak lewat
2: ya? Itu karena emang itu biasanya ada yang nyangkut kan. Terus ternyata pas di apa? Pas di cek lagi ke dalam lagi ternyata membesar, makin besar gitu kan.
1: Makin spesifik ya tentang ternyata, kaki kuda.
2: Iya ternyata itu ya kan, pelajaran bisa kita petik gitu kan. Iya, masalah kan kecil, kita gak tahu kedalamannya seperti apa, dampak terhadap orang itu seperti apa.
1: Kayak sepatu kuda itu.
2: Bener. Kayak masalahnya kecil mungkin kan, akhirnya akhirnya saling meninggalkan. Tapi kan kita gak tahu apa yang ditinggalkan di dalam hati orang tersebut.
0: Bener. Apalagi kalau ditinggalinnya belum selesai kan.
2: Itu.
0: Iya. Kalau gue udah siap antisipasi kok.
2: Tadi pertanyaannya apa?
0: Lo tim misalnya lo lagi dekat sama cewek,
1: Tes musiknya sama atau beda?
2: Enggak, gue justru orang yang suka untuk menyamakan.
0: Menyamakan?
2: Iya.
0: Oh jadi lo yang adjust ke dia?
2: Iya.
1: Ih asiknya.
2: Gue beberapa kali ngikutin satu band atau satu musisi gara-gara gue pengen dekat sama dia.
0: Oh, akhirnya gue lebih dekat.
2: Iya, gitu, akhirnya gue lebih dekat ke musisinya dibanding ke cewek. Eventually tetap aja gitu-gitu, hopeless romantik memang.
0: Performatif enggak, Pel? Menurut lo?
1: Performatif.
2: Tapi gue menikmati kayak.
1: Tapi itu ada effort loh.
2: Iya, dan gue dengerin. Waktu itu pernah Day6.
0: Pengen
2: coba untuk dengerin.
1: Oh, suka Day6 karena itu, karena mau deketin cewek.
2: Gue bukan di titik sampai suka ya. Pun sekarang masih udah banyak yang lupa lagu-lagunya gitu. Tapi setiap denger tuh kayak, oh ini masuk nih lagunya jadinya gitu loh.
1: Tapi menurut gue emang kalau mau deketin orang tuh lo harus tahu kesukaannya dulu gak sih?
2: Iya.
0: Bener.
2: Kata Tulus.
0: Apa? Cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu,
2: wetonmu, siomu, zodiakmu, MBTI-mu.
0: Padahal tadi gue mau ngejokes loh.
2: Apa tuh?
0: Pelajari rasi banteng.
2: Wow, gak bisa dong, rasi bintang.
0: Oh iya salah ya.
2: Iya.
0: Salah. Ya maaf. Tapi kalau gue sih, emang menurut gue emang taste musik ya bisa di-adjust lah.
2: Benar.
0: Gue pernah lo ada di titik kayak gitu, Kas.
2: Ya kan. Tapi lo apa? Lagu-lagu yang akhirnya keinget.
0: Malu sih gue.
2: Ya udah nggak apa-apa.
1: Lo pasti nggak tahu deh sings.
0: Gue ini Mark Lee.
1: Oke. NCT.
0: Iya. Yeah.
1: Lo tau nggak sekarang dia udah keluar dari NCT?
0: Oh nggak tahu. Karena gue cuma mentok.
1: Iya. Karena udah nggak deket lagi wacanya.
2: Dia udah keluar dari NCT, dia sekarang ke Persija.
0: Bagus tuh, kirain gue jadi ini dia.
2: Jadi translator. Masalahnya kan dia juga gak tahu bahasa Indonesia ya.
0: Iya.
2: Gimana ya?
0: Dia tetap Mark buka translate pasti.
2: Terus dia ngapain? Gak usah digaji.
0: Ngapain ada translator ya?
2: Gak usah. Mark Lee.
0: Gue sampai ngulik ternyata NCT tuh gak cuman NCT itu. 127.
1: Iya, bener.
0: Ada NCT Dreams.
2: Bener.
1: Ada NCT Wiz.
2: Dogu Yu, apa sih?
1: Ada
2: itu?
1: NCT U, apa?
2: Dogu Yun, apalah itu? Dohyung, apa sih? Ya, pokoknya
0: susah.
2: Juga ada.
0: Ada N Simplicity.
2: Oh, beda.
0: Tapi itu gue, dia spesifik emang sukanya sama Mark Lee doang.
1: Jadi
0: dia
1: suka NCT lah. Tentang Mark Lee.
0: Iya, dia suka NCT, tapi dia paling suka sama Mark Lee. Gue cari tahu tuh sama Mark Lee, gue konsultasi 3 SKS tentang perkorea-koreaan.
1: Lo DM-an gak sama Mark Lee?
0: Enggak dong. Punya akses tuh gue. Kayaknya akrab.
2: Kenal satu grup WhatsApp.
1: Siapa tahu kan.
2: Oke.
1: Koneksi lo di mana-mana gitu.
2: Benar. Ini kan kita effort ya.
0: Iya.
2: Nah, kita tanya.
0: Kita tanya. POV cewek.
2: Satu cewek.
1: Apa POV cewek? Dalam hal
2: satu
1: apa?
2: Satu cewek self-centris ini.
1: Tidaklah seperti itu.
2: Di framing di udara. Lu apa lagu yang lu dengerin akhirnya atau lu pelajari bahkan lebih dari lagunya?
1: Karena dekat sama cowok. Benar. Gitu. Mm-mm. Ada waktu itu 92914. Gue gak tahu gimana.
2: 92914, nomor teleponnya.
0: Nomor terakhir. Atau angka ini, angka keramat.
1: Serius namanya itu.
2: Plat mobilnya 92. Gimana sih? Enggak, gue bingung.
1: Gue gak tahu, dia itu dari Korea. Tapi gue gak tahu cara nyebutnya gimana. Pokoknya nama itu band kayaknya. 9914.
2: Dia apa, band, idol group?
1: Bukan Korea deh.
0: Mungkin cara nyebutnya pon number.
1: Indie, Korea indie.
2: Jatohnya. Ya udah gak usah ngapain. Random number tuh sebenarnya bisa ya.
0: Terus-terus.
1: Okay, Korea
0: terus.
1: Indie gitu, 92914 gitu. Coba kayak, kayak coba lu dengerin ini gitu.
0: Korea juga? Ini cowoknya yang dengerin Korea?
1: Tapi Koreanya bukan Korea pop, bukan BTS.
2: Yang indie, 420-nya indie. Sana kali ya.
0: Oh iya iya.
2: Mirip-mirip. Biru barunya sana kali.
0: Biru baru. Tapi itu genre gimana genrenya?
1: Genrenya kayak indie.
0: Kayak indie.
1: Wow. Genrenya kayak apa ya? Kayak lebih ke bedroom pop mungkin. Ya?
0: Bedroom pop, oh, dream pop gitu.
2: Asik sih, betul. Asik sih.
0: Asik.
2: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Apa tadi namanya?
1: 92914. 92914.
2: Enggak, maksud gue kalau di Indonesia substitusinya mungkin 510. Ya kan? Tapi kan 510 gampang, enak kan? 510. Please welcome
0: 510
2: atau apalah, 510 gitu.
1: Coba kalau di Inggrisin.
2: Coba apa?
1: 92914. Susah sih.
2: Tapi seru, tapi
0: seru.
2: Seru kan ngediscover lagu dari
0: orang yang kita suka.
2: Iya.
0: Iya. Jadi kita banyak-banyak apa namanya? Banyak selain menambah hazanah pengetahuan musik. Asik. Hazanah pengetahuan tuh. Kita akhirnya bisa ada ini juga, ada cara-cara centil biar lu bisa lebih dekat sama gebetan lu. Oh, gitu. Ini
2: lagunya centil, lagu ini.
0: Enggak.
2: Dari Naikila.
0: Enggak.
2: Excitement.
0: Enggak.
1: Bukan Naikila, kita sama-sama N.
2: Oke, kita dengerin lagi. Ini mau kemana nih? Coba.
0: Kenapa jadi beban? Kenapa jadi beban? Ya pokoknya kalau teman berdua pernah punya pengalaman-pengalaman discover something new barengan sama pasangan-pasangannya. Cerita aja ke kita di malam ini di
2: action. Gua kira bridging.
0: Ya karena kan biasanya kalau hal-hal yang lu temuin bareng sama gebetan itu selalu membekas di hati kan. Benar.
1: Yes, walaupun udah enggak deket ya, Bal.
0: Bener. Ya walaupun orangnya
2: diem-diem kurang
0: agak,
2: ajar ya
0: anak agak ini dia. Agak ngebom gua jujur.
1: Iya gitu.
0: Ya pokoknya walaupun orangnya udah
2: tapi
0: pergi.
2: Tapi kok bisa sih enggak jadi?
0: Enggak apa?
2: Maksudnya enggak lu dengerin lagi itunya.
0: Apanya?
1: Lagu-lagunya,
2: Marklinya.
0: Kenapa sih? Ya. Mentok jujur, jujur. Oh, ya. Ya lu tau lah temboknya tinggi cuy.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lah gua juga dong. Apa sih, mau kemana sini?
0: Iya sama, kita problemnya sama saat itu.
2: Oh itu?
0: Iya.
1: Oh beda agama?
2: Disebut.
0: Oh udah mau ini nih.
2: Mau saling serang, ayo kita.
1: Langsung aja WhatsApp ke kita di 08 11 7 08 925.
0: Benar, ya walaupun kenangannya udah gak ada, orangnya udah pergi. Tapi kan harusnya kenangannya selalu menu bekas di hati kan. Makanya kita puterin lagu You'll Be In My Heart dari Nicki.
2: Oh bridgingnya ke situ.
0: Bridgingnya ke situ. Oke. Okay.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Yes, teman Prodo masih bareng Feli sama Iqbal.
1: Aha, di Dapur Musik, daftar putar musisi terbaik.
0: Bang, kenapa lu bilang gitu sih, Bang?
1: Kenapa sih gua enggak boleh kayak gitu?
0: Kayak kan lu pakai kacamata ini, Bang.
1: Enggak, gua pakai kaca spion. Aduh, tadi kita udah puterin lagunya Boy Pablo, Sick Feeling nih, requestannya yes. Raka dari

0: gak apa-apa.
1: Setelah gak sih? Gue 3 tahun menemani teman 62.
0: Akhirnya sampai juga kita.
1: Akhirnya sampai juga
0: pada kesepakatan bahwa sesungguhnya
1: kemerdekaan itu
0: ialah hak segala bangsa. Jangan, kenapa dilanjutin sih? Astaga.
1: Aduh.
0: Tapi kalau ngomong-ngomongin soal musik teman berdua, biasanya kan musik itu selalu jadi tempat pelarian atau hal-hal jadi first pick lo ketika lo lagi ngapain aja. Larinya ke musik, musik, yes. Musik gitu.
1: Dan lo pasti kayak ada musik itu ngingetin lo sama satu momen gitu.
0: Oh iya, iya. Jadi naruh momen, naruh seseorang. Bener. Di lagu.
1: Bener, di lagu naruhnya.
0: Gue saranin sih jangan. Gue saranin sih jangan ya.
1: Jangan, tapi gue pernah naruh momen yang gue pernah taruh.
0: Oh lo pernah naruh momen di lagu?
1: Iya.
0: Momen apa?
1: Padahal itu lagunya lagu happy loh, Shut Up and Dance.
0: Oh iya.
1: Iya, happy kan lagunya.
0: Happy.
1: Happy banget, dance banget
0: pumping,
1: tuh lagunya.
0: Pumping, iya.
1: Iya. Gue nangis.
0: Kenapa?
1: Gak sih sebenarnya, karena waktu itu gue abis putus, jadi gue keinget banget gitu loh lagu itu pas gue putus keputer.
0: Oh.
1: Jadi kalau gue inget lagu itu kayak wah ini zaman gue masih nangis mampus gitu.
0: Iya. Jadi setiap lagu itu keputer tadi manapun bukan cuma lagu doang yang keputer.
1: Iya, momen gue lagi nangis.
0: Recall semua tuh masa lalu.
1: Bener.
0: Aduh.
1: Tapi gak sih lebih ke momen pas gue nangisnya, pas gue sakit hatinya. Oh sakit hati.
0: Gue gak pernah lagi kayak gitu.
1: Lo gak? Wah kalau misalkan lo abis putus langsung apa?
0: Biasanya gue melakukan kegiatan-kegiatan pria dewasa kalau abis putus.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya
0: adalah berkumpul bareng teman-teman.
1: Iya, terus ngapain?
0: Ya,
1: ngobrol, curhat.
0: Okay. Pasti. Ya sambil inilah. Cheers-cheers dikit.
1: Okay.
0: Cheers-cheers dikit itu apa coba maksudnya?
1: Susu kan?
0: Iya, bukan susu. Cheers apa? Atas... Oh ini patah hati lo harus nikmatin patah hati lo gitu.
1: Okay.
0: Cheer it up.
1: Cheerleader.
0: Wah cheerleader. Cheerleader tuh loncat-loncat di pinggir lapangan.
1: Eh itu keren lo. Kenapa sih? Bagus lo.
0: Ya bagus emang
1: kan?
0: Cuman kan gak kebayang kalau gue yang di posisi itu.
1: Bal gue jadi bayangin Bal. Jangan gitu Bal, gue udah gak bayangin tadi.
0: Jangan. Tapi gue tipikal yang naro momen, naro orang di lagu juga gue. Jujur.
1: Siapa tuh?
0: Gak perlu. Gak perlu spesifik. Nanyanya gak perlu siapa.
1: Bukan siapa ya. Lagu apa ya?
0: Iya.
1: Lagu apa Bal?
0: Kalau gue pernah naro ini sih karena momennya pas ya. Jadi gue waktu itu lagi ada di posisi hubungan yang membingungkan nih. Apakah gue akan terus memperjuangkan orang ini atau kayaknya gue better mundur aja ya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Satu karena guanya gak berani ngungkapin.
1: Satunya lagi
0: karena kami sudah terbiasa menjadi teman.
1: Oh, ah,
0: itu lagi.
1: Karena teman. Ih, seru nih Bang. Terus Bang gimana Bang?
0: Kenapa mulik? Jadinya karena mulik.
1: Jadi lagu apa?
0: Jadi lagu yang waktu itu keputar itu pas banget.
1: Hmm.
0: Enda Hendresa.
1: Oh, yang mana?
0: When you love someone.
1: Oke. Okay.
0: When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you.
1: Bal,
0: itu tuh langsung kayak
1: kena banget, Bang.
0: Nih lu kalau lu mau dia ya lu ngomong gitu. Gimana caranya dia tahu kalau lu enggak ngasih tahu perasaan lu gitu. Cuman kan namanya manusia kan selalu takutnya sama penolakan ya.
1: Mm. jadi akhirnya lu pendam sampai sekarang.
0: Jadi akhirnya gua tol. Enggak, gue sampein dong.
1: Oh, sampein dong.
0: Iya, harus berani.
1: Wow, lelaki pemberani, siap.
0: Iya.
1: Habis
0: itu pemberontak. Lelaki pemberontak.
1: Apa jawabannya?
0: Jawabannya kayak kita.
1: Aduh.
0: Tapi ya itu, akhirnya hal-hal kayak gitu yang bikin gue, apa ya namanya, asking for rejection gak sih? Kayak, gue tahu nih gue bakal ditolak tapi gue butuh rasa sakitnya. Gitu. Gue butuh dimentokin nih.
1: Wow,
0: sama
1: Bal.
0: Kenyataan. Jadi lo harus coba gitu.
1: Lo sangat lelaki Bal.
0: Yeah.
1: Sangat lelaki. Gue pikir kan lo kayak ya udah gue pendem aja, ternyata penolakannya malah lo cari gitu.
0: Tidak, penolakan. Jujur ditolak itu ya ditolak. Ya ditolak. Sakit.
1: Ditolak ya ditolak, tapi
0: iya.
1: Meromantisasi ditolak. Iya gak dengan lagunya kan.
0: Iya.
1: Bener kan.
0: Langsung gue kayak when you love some. Bagus tuh suaranya. Kayaknya pas nada tuh gue
1: 11-2 miliar sih.
0: 11-2 miliar sih baru.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

0: Restaurant Country dengan Happiness.
1: Yes, Happiness.
0: Kenapa?
1: Happy hari ini?
0: Ya, gimana ya? Ini agak kontradiktif kan judulnya Happiness.
1: Mm.
0: Tapi
1: iya sih benar.
0: Liriknya jujur. Tapi, liriknya sedih.
1: Ya judulnya doang. Luar berarti luarnya happy, dalamnya. Oh, mau ngelanjutin gue simpan lah.
0: Gak berani gue. Takut nanti gue yang di framing kalau kayak gitu.
1: Tapi tapi apa?
0: Itu tuh lagu-lagu Rex Warren yang ini nih masuk di playlist gue. Salah satu playlist gue judulnya Jangan Puter di Jam 3 Subuh.
1: Aduh.
0: Jangan Puter di Jam 3
1: Spesifik
0: Subuh.
1: Spesifik banget tuh. Iyi. Jam 3 Subuh. Jam 3 Sore enggak?
0: Enggak, kalau Jam 3 Sore kan hidup lu lagi seru-serunya.
1: Iya, Jam 3 Subuh.
0: Jam 3 Subuh tuh lu kayak semua hal itu ada lewat aja di kepala lu.
1: Kayak semuanya benci sama gue pokoknya.
0: Momen-momen lu ngerasa lu paling sendiri.
1: Bener.
0: Di
1: ada paling feeling lonely sedunia pokoknya.
0: Jam 3 subuh tahajud kata.
1: Bener. Bener sih, bang, tahajud lebih baik ya.
0: Iya, jam 3 subuh sebenarnya kalau tahajud lebih bermanfaat. Cuman biasanya gue juga tahajud kok.
1: Abis
0: gitu.
1: Tahajud?
0: Iya.
1: Atau sebelum tahajud?
0: Ya tergantung biasanya. Depend on mood.
1: Oke. Oke, gue
0: terima. Bisa kayak gitu ya. Tapi lo kalau lo di, lo kan lumayan aktif juga kan di SP kan, di digital streaming platform.
1: Yeah.
0: Lo suka menama-namakan playlist lo juga nggak gitu?
1: Enggak lagi gue. Bahkan gue ada yang gue tulis P doang.
0: Kenapa P? P apa?
1: Enggak.
0: Bagus tuh kayak gitu kayaknya.
1: Karena gue bingung, gue bingung apa ya. Karena gue lagi pengen dengerin lagu itu aja. Jadi kayak lagu yang pengen gue dengerin saat itu gue masukin ke playlist. Terus gue puter cuma pada saat itu aja.
0: Oh, jadi abis itu lu ganti lagi playlistnya, lu hapus.
1: Iya
0: gitu.
1: Gue hapus.
0: Oh.
1: Depends on mood.
0: Depends on mood.
1: Bener kan.
0: Dipakai terus, bahasa gue dipakai terus.
1: Ya emang gak boleh, Bang.
0: Boleh. Cuman kan gue gatekeeping sih.
1: Tapi lo playlist lo ada apa aja, Bang?
0: Playlist gue banyak banget.
1: Yang spesifik, yang lucu. Tadi kan lucu ya.
0: jangan puter di jam 3 subuh.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada jalan-jalan sore naik Myoji.
1: Okay.
0: Eh serius?
1: Naik Myoji banget.
0: Spesifik.
1: Kalau lagi nggak pakai Myoji nggak lo puter?
0: Enggak. Enggak gue puter. Soalnya nebeng kan gue.
1: Oh benar. Benar.
0: Naik ojek online kalau enggak.
1: Oke.
0: Iya. Tapi gue kan gue ini ya suka banget. Kenapa jadi kayak pick me banget gitu ya kalau kayak gitu gue ngomongnya ya?
1: Tahu lu suka ngomongin gue pick me, lu juga pick me ternyata.
0: Tapi lu ini gak sih, apa namanya, tipikal orang yang apa-apa dengerin lagu gitu?
1: Iya gue. Gue kayak, gue makan dengerin lagu, mau tidur dengerin lagu, lagi mandi dengerin lagu. Lagi dengerin lagu, gue juga dengerin lagu lain biasanya.
0: Kayak lagi dimarahin gitu, lagi dimarahin nyokap lu kayak.
1: Iya, gue putar lagu.
0: Lu sambil denger lagu gitu.
1: Bener.
0: Biar
1: maksudnya ada back sound nih, jadi kan seru marahnya.
0: Oh,
1: iya,
0: biar harmonis.
1: Betul.
0: Iya, biar harmonisasinya.
1: Biar ada pendukung suasana gitu. Lo gak gitu emang, Bal?
0: Enggak, kalau pendukung ini klub bola kan supporter namanya. Gue juga suka banget dengerin lagu apapun ya. Maksud gue dalam kegiatan gue apapun gitu. Kayak gue lagi mandi, gue lagi mau tidur, bangun tidur, enggak sih, bangun tidur sih enggak ya kayaknya.
1: Bangun tidur,
0: gue minum air putih dulu,
1: Kirain kan begitu bangun tidur, mana HP, gue mau nyetel.
0: aduh, gue butuh denger lagu.
1: Lagu
0: itu. Kenapa jadi selagu itu si paling lagu loh.
1: Si paling lagu, makanya kan lo ada di dapur musik. Karena si paling lagu kan.
0: Aduh, tapi orang-orang kadang suka bete enggak ya kalau kita lagi ini sotoy-sotoy ngasih tahu referensi kita kayak si paling edgy nih gitu. Lu eksklusif deh lu gitu.
1: Si paling beda cuma lu yang tahu lagu ini udah. Gitu.
0: Sebenarnya emang sok keren aja.
1: Biar yang lain ketularan keren lah.
0: Emang gue pengen ngasih tahu semua orang kalau lu harus dengerin musik yang kayak gini.
1: Biar lu keren. Biar kayak gue lu keren.
0: Iya, biar lu keren gitu. Maksud gue kan sekarang tuh lu tuh emang udah gak bisa dengerin musik yang zona-zona nyaman lu doang, yang top 40.
1: Betul.
0: Tapi emang lu harus explore musik lu lebih dalam gitu kan. Kayak lu mulai tahu banyak genre, gak cuman genre-genre rootsnya doang kan. Gak kayak cuma pop, rock.
1: Betul.
0: Tapi lu harus tahu subgenre-subgenrenya. Agak ribet sih sebenarnya.
1: Tapi
0: cuma percayalah itu pasti berguna untuk kehidupan sosial anda.
1: Untuk ngobrol sama Iqbal Farezi.
0: Enggak, gitu. Enggak. Maksud gue kan kalau lu lagi di tempat orang, lagi di tempat orang tuh.
1: Lagi bertamu gitu.
0: Enggak, kalau lagi di cafe, suatu coffee shop, iya, terus
1: kenalan sama teman baru entah siapa.
0: Terus tiba-tiba ada lagu yang mungkin lo tahu dan lo sadar kalau lagu ini tuh enggak banyak orang yang tahu nih gitu, masih underrated. Terus teman lo tahu gitu.
1: Terus lo jadi kayak jadi, oh ternyata sama nih, kita kesukaannya.
0: Bener, apa jangan-jangan kita jodoh gitu. Kenapa udah nyampe sana?
1: Cepet tuh nemuin jodohnya.
0: Kan baru kenalan, jangan sampai sana. Tapi buat jadi apa ya namanya? Jadi kalimat-kalimat pembuka obrolan itu juga bisa, enak banget kok kalau soal ngomongin.
1: Bener, kalau
0: musik.
1: Iya bener ya, kayak lo dengerin ini enggak sih, apalagi kalau misalkan banyak, kalau gue ya karena gue cewek ya, kayak temen gue pengen K-pop kan. Jadi kalau misalkan mereka suka satu artis yang sama tuh, itu langsung klop banget tuh.
0: Oh iya.
1: Iya langsung klop banget, kayak aku dengerin juga, iya gue suka banget terus mereka lagi di sini.
0: Nah, gitu. Terus pasti mereka langsung jadi sahabat selamanya kan?
1: Iya, BFF, best friend forever.
0: Bener. Gue juga di titik pertemanan gue sekarang tuh banyak banget akhirnya yang jadi temen deket sampai sekarang. Karena tes musiknya sama, iya.
1: Oke.
0: Lu kebayang gak sih kayak lu satu mobil berangkat sama teman-teman lu, entah lu mau kemana, terus carpool rame-rame nyanyi lagu favorit tongkrongan kalian.
1: Itu asik banget sih.
0: Iya kan.
1: Vibesnya kayak ih seru banget. Itu vibes yang bakal lo kangenin gitu loh. Pas lo udah pisah sama teman-teman lo, entah karena kerjaan atau apa gitu.
0: Gak mungkin tuh di dalam satu mobil itu misalnya ada ceweknya, gak mungkin gak berhenti itu handphone di tangan dia. Pasti langsung semua, setiap masuk lagu langsung naik kameranya ke atas. 0,5 instastory ngasih makan followers apalagi.
1: Jadi kenang-kenangan juga. Akhirnya di repost sama yang laki-laki. Lu jangan ngomong ke cewek-cewek dong.
0: Oh iya bener.
1: Akhirnya juga cowok-cowok pada ikut repost.
0: Tapi kenapa ya gitu ya, kalau di tongkrongan pasti cewek-cewek ini tim yang selalu
1: memprepare.
0: Iya. Dokumentasi PDD dia.
1: PDD tongkrongan.
0: Terus cowoknya ini emang kayak udah mandor-mandor yang udah tinggal nerima report terus di up ke atasannya gitu, kayak oh udah diposting nih, udah diedit, terus kita tinggal nge-repost doang gitu.
1: Yang buat suasana aja, yang nyiptain suasananya.
0: Tapi tau gak ada yang paling nyebelin?
1: Apa?
0: Lu udah effort nih ngedit, terus lu sengaja kan gak mention kan, biar orang-orang yang minta mention gue dong gitu.
1: Iya.
0: Gue mention, gak di repost. Jujur kesel.
1: Bel maaf ya.
0: Kesel. Kalau kayak gitu kesel.
1: Tapi maksudnya mungkin suatu saat akan gue repost.
0: Suatu saat, iya.
1: Udah hilang.
0: Cuman udah hilang. Emang story-nya berapa? 24 tahun. Kok kayak kredit?
1: Ya, kalau 24
0: tahun kredit kan mobil.
1: Masih bisa.
0: Iya, bisa. Kalau di highlight bisa.
1: Kalau enggak ya udah.
0: Tapi emang dari suatu perjalanan trip bareng teman-teman itu pasti yang paling dirindukan itu adalah momen ketika pulangnya.
1: Kok pulangnya, Bel?
0: Iya dong. Berangkatnya tuh lu cuman inget happy-happy-nya doang.
1: Oh iya, benar.
0: Tapi pas lo pulang nih, lo udah dapet semuanya kan, lo dapet momen-momennya atau mungkin ada problem-problem di jalan yang betul harus lo solve bareng sama teman-teman lo, dan semuanya tuh bakal lo bawa pulang gitu lo.
1: Benar.
0: Jadi dan makanya
1: ada aja tuh lagi ngedit foto
0: apa?
1: Foto kemarin
0: abis trip. Ada yang di jalan pulang enggak bisa diajak ngobrol tuh kayak.
1: Benar, lagi ngedit.
0: Iya.
1: Kalau enggak nanya, ini bagus dikasih lagu apa enggak ya?
0: Iya. Makanya kan gue suka banget sama lagunya Flood yang judulnya Pulang.
1: Oke, kita denger.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya sampai kita di akhir, bener, di penghujung siaran kita.
1: Dan juga kali ini udah 2 jam, tapi kemarin-kemarin udah jadi hampir 3 tahun ya teman Pro 2 ya.
0: Bener, ya ternyata banyak banget hal yang udah kita lewatin ya teman Pro 2.
1: Bareng sama Iqbal, bareng sama gue Feli.
0: Bener, semoga kalian bisa ngerasalah apa ya namanya, pesan yang mau kita sampein ke kalian itu seperti apa gitu.
1: Yes.
0: Gitu, ya. Pokoknya kalau kita sih selalu pengen teman Pro 2 tetap mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Walaupun udah gak bareng kita lagi, nanti udah dilanjut sama Broadcaster Academy Batch 6.
0: Bener, dan ya pasti mereka gak kalah keren dan gak kalah seru-seru dong.
1: Iya dong.
0: Iya, ya pokoknya apapun yang udah kita lewatin, semoga jadi kenangan yang manis lah buat teman Pro 2.
1: Dan ya kan? Sebentar lagi udah saatnya kita mendarat ya, aduh sedih.
0: Sedih ya?
1: Sedih ya ternyata ya.
0: Iya.
1: Ini spesial program kali ini, yang terakhir dari Feli Iqbal.
0: Yes.
1: Yes, dan teman-teman mungkin sekarang terakhir dari kita.
0: Let's divert, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye.
1: Bye teman-teman.
0: Saatnya Iqbal dan Feli
1: mendarat untuk terbang lebih tinggi.
0: Yes. Gitu dia.
1: Bye teman-teman.
0: Bye.

0: Kalian adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
4: kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9.5 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 Gil Bekas, teman kamu di malam hari ini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11.

Selamat malam teman Pro 2, dimanapun kamu lagi dengerin Pro 2 di Lampung, teman terbaik kamu. Di malam hari ini ada Gilbekas temen kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Gimana harinya hari ini? Semoga sih gak terlalu apa ya, nyebelin ya. Karena mungkin memang jam-jam segini waktunya untuk melepas rutinitas kamu seharusnya ya. Tapi kalau misalnya masih ada tugas dari PPLK atau PKKMB kamu, ya udahlah ya. Atau mungkin juga kerjaan-kerjaan yang unfortunately harus dibawa ke rumah, ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi sih gue berharap setidaknya kalau dibawa ke rumah atau dibawa ke tempat yang lebih familiar gitu ya, yang lebih dekat sama kamu gitu ya, teman Pro 2, itu rasanya lebih nyaman aja gitu ngerjainnya, ya gak sih? Kayak gak terlalu banyak hal-hal asing yang akan mengganggu kamu, teman Pro 2. Dan juga pastinya gak banyak yang jadi distraksi, itu yang paling penting ya. Kamu bisa full fokus, asik. Di malam hari ini gue pengen ngajak teman Pro 2 semua untuk cerita ya. Tapi lebih ke ngasih tanggapan sih. Topiknya itu mungkin kalau menurut gue pribadi menarik ya. Entah, mungkin menurut teman Pro 2 tidak mungkin ya. Kalau misalnya pada akhirnya kan semua orang akan dilupakan gitu ya, teman Pro 2. Tapi apa sih hal yang dari kamu yang ingin terus diingat oleh orang lain? Kamu tuh berharap bahwa hal inilah yang terus diingat dari kamu, teman Pro 2. Meskipun kamu secara pribadinya tuh lama-lama hilang gitu dari ingatan-ingatan orang lain gitu ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081 hampir nyebutin nomor yang lama ya kan, itu masih PR gue nih sampai sekarang. WhatsApp aja kita di 0811 7208 925 ya, untuk ceritain tanggapan kamu. Atau mungkin juga bisa di Instagram kita di @pro2bdl, karena nanti Lukas bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 11. Jadi keep on tuning.

0: butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

terpaut oleh waktu dari Danila ya, untuk kamu semua di malam hari ini. Ya, masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu, barengan Gabe Lukas di Jaga Malam, cerita penutup hari. Tempat kamu cerita, ya, obviously. Dan pastinya dengerin, Lukas bakalan dengerin maksudnya gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp kita ya, 0811-7208-925 ya. Atau di Instagram kita juga bisa, di @pro2bdl. Untuk kamu tinggal isi question box atau direct message aja gitu ya. Kalau misalnya memang panjang banget yang pengen diceritain atau yang pengen ditanggepin gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena topiknya mungkin aja bisa buat tertarik gitu ya, untuk kamu tanggapi atau cerita gitu. Ini masalah waktu juga tetap ya. Karena kita tahu semua, kayaknya kita semua itu terikat gitu ya sama waktu. Akan datang harinya dimana kita, tugas-tugas kita mungkin sudah selesai gitu ya, dari kehidupan orang atau mungkin dari kehidupan kita sendiri gitu. Dan mungkin juga ada masanya ketika presence kita sudah selesai gitu ya, maka ingatan-ingatan orang juga lama-lama akan semakin pudar gitu, karena gak ada presence kita lagi gitu ya, gak ada kehadiran kita lagi. Nah, apa sih hal yang kayaknya masih pengen jadi satu hal yang diingat dari kamu gitu ya, ketika nantinya semua orang akan dilupakan gitu, teman Pro 2. Sekali lagi, WhatsApp kita atau di Instagram ya. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896-3281 sekian. Halo Kak, pas banget tadi mention, aku memang lagi begadang ngerjain tugas. Semangat ya, apapun yang lagi dikerjain. Jujur, kalau nantinya entah 10 atau 20 tahun lagi, semua orang bakal lupa sama wujud fisik atau nama aku. Aku cuma pengen mereka ingat karya-karya aku. Bukan berarti aku haus validasi, tapi waktu aku bikin lagu di kosan, di kamar, jam 2 pagi, sambil nahan lapar, aku tuh naruh segenap jiwa dan raga di situ. Biarin deh, meskipun beberapa bilang kalau lagu aku cuman diputer yang kenal-kenal aja. Tapi aku pengen satu hari nanti pas ada yang gak sengaja dengar lagu aku, mereka penasaran, mereka tertarik gitu. Dan aku pengen banget dikenal sebagai orang yang punya musik dan lirik yang dalam. Wis, sedalam apakah itu? Tapi menarik sih, memang ya, karena kalau misalnya kita berkarya, entah apapun itu bidangnya gitu ya, entah gimana pun caranya berekspresi, itu kan hal yang gak bisa diungkapkan gitu ya, perasaan yang sulit diungkapkan cuman pakai kata-kata atau tweet atau postingan gitu ya. Kita pengen naruh lebih banyak ruh di situ, dan mungkin salah satu lagu atau mungkin lukisan dan segala macam. Gua rasa sih itu juga salah satu media untuk lu tetap dikenang, ya nggak sih, kayak diingat gitu, karena pernah menyuarakan itu, karena mungkin akhirnya dengan lagu lu bisa find out perasaan itu yang mungkin selama ini tidak dikenali oleh orang-orang, ya nggak sih. Dan gue sih berharapnya semoga aja itu kejadian gitu ya. Boleh loh kalau misalnya pengen ngirim-ngirim lagu. Kita cek dulu siapa tuh nanti oke gitu ya, bisa diputar di sini di Pro 2 Radio Bandung Lampung. Emailnya itu mdpro2bdl@gmail.com gitu. Tinggal email aja ya kan, press release ya dan segala macam. Kenapa jadi promosi ini tuh ya? Tapi itu menarik banget. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 ada lagi yang pengen cerita gitu ya, ngomongin tentang kalau misalnya pada akhirnya nanti di kehidupan ini semua orang dilupakan, hal dari kamu yang mana nih, atau apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Boleh kamu WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

gak sih ada di level kangen, bahkan sampai telepon genggam lo juga ngangenin panggilan atau chat gitu ya dari orang yang lagi lo kangenin. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Gebel Kas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini. Masih ngomongin tentang satu topik yang mungkin aja nge-trigger lo untuk ngasih tanggapan atau cerita gitu ya. Kalau misalnya nih, kayaknya kita semua udah tahu gitu ya, by konsep kita bakal dirupakan gitu ya oleh orang-orang, entah yang sekarang ataupun nantinya gitu ya, eksistensi kita itu bakalan dilupain gitu teman Pro 2. Tapi pasti ada hal yang kayaknya pengen banget gitu ya untuk lo usahain bisa teringat bahwa itu tuh dari lo gitu ya. Bahkan mungkin dari hal tersebut itu jadi media atau jadi wahana orang lain untuk kembali mengenal lo atau kembali discover nama lo atau eksistensi lo gitu teman Pro 2 ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0817208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Kayak gue contohnya, yang gak bisa gue lupain adalah nomor WhatsApp kita yang lama. Sampai saat ini masih struggling ya. Kalau semua orang pada akhirnya bisa dilupakan atau semua orang akhirnya dilupakan teman Pro 2, apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Kita baca lagi yang udah masuk dari Instagram kali ini. Gak mau disebutin username-nya katanya. Oke, yaudah gue sebutin display name-nya aja ya. Emoji telur juga ngapain gitu ya. Dibilang sebagai anak rantau yang udah 3 tahun gak pulang gara-gara sibuk ngejar target lulus tepat waktu. Udah tinggal dikit lagi tuh bro. Pikiran soal dilupakan itu kayaknya sensitif banget. Karena ayah ibu makin berumur dan gue takut banget suatu hari nanti pas gue sukses mereka udah gak ada. Atau malah mereka lupa rasanya punya anak yang dulu suka rusuh di rumah. Good for them dong actually, kayak akhirnya mereka sedikit tidak di apa ya, dirusuhin gitu ya sama kita gitu. Anyway, kita lanjut lagi ya. Kalau semisal nanti gue dilupain banyak orang, gue cuma pengen ayah dan ibu dan adik-adik gue ingat satu hal, bahwa semua capek, air mata dan rasa sepi yang gue telan sendirian di sini, itu tujuannya cuman pengen buat mereka bangga dan hidupnya bisa lebih baik lagi. Biar mereka ingat kalau gue pernah berjuang untuk mereka. Ini makin dalam ya. Ya, gue semoga akan itu terjadi gitu ya. Gak bakal gampang. Semoga ada yang bisa bersama lo di perjuangan lo ini gitu ya. Dan pastiin di perjuangan lo ini juga lo gak kalah, tanda kutip gitu ya, di pertengahan jalan gitu ya. Pastiin juga bahwa hidup lo itu punya kesehatan yang mumpuni nantinya untuk bisa merayakan bersama gitu ya, ketika pencapaian itu terjadi atau pencapaian itu bisa terwujud gitu. Karena apalah artinya gitu ya usaha-usaha itu kalau misalnya nanti lo gak ada di sisi mereka gitu ya, atau mungkin juga gak bisa gabung untuk merayakannya gitu ya. Sehat-sehat terus. Sembari juga semangat terus. Susah ya, entah kenapa di pikiran gue itu sehat dan semangat itu kontradiktif. Gak tahu, padahal kan bisa aja satu dalam satu hal, misalnya kayak olahraga, lo bisa sehat dan bisa semangat, ataupun hal-hal lainnya. Tapi entah kenapa di saat-saat ini di umur yang mungkin makin bertambah juga gitu ya, sehat itu tuh kontradiktif sama semangat, nggak tahu kenapa gitu ya. Semoga itu tidak terjadi sih. Cuman ada di kepala gue gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung juga di malam hari ini, masih ngomongin tentang kalau misalnya nanti suatu waktu semua orang akhirnya akan dilupakan, apa sih hal dari kamu yang tetap ingin diingat oleh orang lain? Boleh langsung aja WhatsApp 081
0889-925-925 atau bisa juga di Instagram kita di @prodobedel.

0: Mungkin Rex Orange County ini gak pernah punya hubungan sama sekali sama Indonesia ya. Dia malam-malam siul, kan gak boleh, Pak Malik.
1: Wow, gue datang-datang dengan jokes yang rendah seperti itu ya.
0: Ya, biar agak santai sedikit ya. Atau mungkin jadi kenceng leher teman Prodo denger ya. Kayak, ngapain sih ini orang gitu. Kalau saya dengerin Prodo Era Depan Lampung, teman terbaik kamu barengan Gil Bekas, tenang aja masih 3 menit lagi ya untuk Lukas bakalan ngeluarin jokes-jokes yang sama seperti itu tadi. Atau enggak ding, sekarang waktunya Lukas untuk bacain lagi ya, satu lagi lah cerita. Ngomongin tentang kalau semua orang akhirnya akan dilupakan, apa sih hal dari kamu yang ingin tetap diingat oleh orang lain? Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi di malam hari ini, itu datang dari WhatsApp nih 08218362 sekian. Kalau ngomongin soal dilupakan, justru itu ketakutan terbesar sekaligus kenyataan yang kayaknya diam-diam udah gue terima dari dulu. Gue anaknya kan pendiam banget, bukan tipe yang masuk ruangan bisa langsung bikin heboh. Di tongkrongan pun sering dibilang NPC. Tapi kalau ditanya apa yang pengen diingat dari gue pengen banget diingat sebagai orang yang paling tulus ngedengerin cerita orang lain. Gue pengen teman-teman gue ingat kalau pas dunia mereka lagi hancur dan gak ada yang peduli, ada satu orang yang dengerin mereka tanpa menghakimi sedikit pun, asik. Cukup diingat sebagai tempat aman aja buat orang-orang terdekat. Gue udah ikhlas banget walaupun nanti nama gue lenyap dari ingatan orang-orang itu. Tapi gimana caranya ya? Karena menurut gue tuh ketika lo dipercaya jadi orang yang menabung cerita-cerita orang lain gitu ya, berarti orang-orang lain tuh kan akan percaya sama lo. Berarti ya fully known you, dan mungkin aja justru malah tetap teringat sih. Cuman masalahnya kalau mungkin ada satu titik dimana lo ngerasa burnout gitu ya, gara-gara lo ngedengerin cerita orang lain, ya mungkin pada akhirnya lo harus berganti peran gitu ya. Dan semoga aja lo punya orang yang bisa jadi tempat di mana lo juga boleh cerita begitu kan. Jangan jangan ngambil mulu gitu, tapi harus memberi juga gitu kan ya, biar seimbang. Karena kayaknya semua hal lebih enak kalau seimbang. Coba bayangin kalau mobil yang lagi lo kendari sekarang gak seimbang gitu. Mulai lagi tuh jokes itu. Bannya hilang tuh kan, sebelah kiri semuanya dodonya, kan gak enak gitu kan. Dan di in the first place kenapa bisa terjadi gitu kan. Cuman ya udahlah. Ya carilah keseimbangan itu ya teman Pro 2 ya. Dan itu dia tadi cerita penutup hari di malam hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2 semua. Entah itu istirahat atau mungkin masih ada tugas-tugas atau mungkin kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Apapun itu, selamat selamat menikmati malam ini. Oke. Terakhir guys, lazy pacar and express your willingness oleh Pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye bye.

107,5 FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gibu Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro2 RRI Depan Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua dimanapun Anda berada. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: Ustaz Abi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jel, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Kental merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Selamat pagi teman berdua. Akhirnya kita bisa ketemu lagi teman berdua barengan Maliza di pada weekend ya. Sekarang udah weekend gak sih? Ya jadi gimana kabar paginya hari ini teman berdua? Semoga kalian tetap semangat ya di weekend, karena akhirnya bisa berkegiatan di weekend ya. Mungkin buat teman-teman yang akhirnya banyak banget kegiatannya dari hari Senin sampai Jumat ya, akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama hari Sabtu lagi ya, hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Gimana, apakah kalian ada rencana buat kegiatan kah, atau cuma pingin rebahan aja? Tapi yang pasti di pagi hari kayak gini ya, jangan sampai lupa untuk sarapan teman-teman dua. Walaupun misal kalian kayak cuma udah pengen rebahan aja di rumah gitu, pengen santai-santai gitu karena udah capek banget berkegiatan dari hari Senin sampai Jumat, tapi tetap jangan sampai lupa untuk sarapan teman berdua ya. Dan kalau bisa diusahakan untuk sarapan gitu ya, karena penting banget supaya kalian tetap bisa berenergi ya, bisa ada energinya gitu ya, bisa ada tenaganya untuk menjalani hari weekend.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Produk RRI.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Broadway RRI Bandar Lampung, teman.

Radio Bang Lama kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan Bakda Bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Navita di 0827634647 atau bisa hubungi Mary di 0813-6908-3001 atau bisa juga untuk follow Instagram kami di @rribandarlampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari plastik rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.